0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Sempena ulang tahun ke-75 juga, RTM bekerjasama dengan Post Malaysia untuk mengeluarkan stem khas.
1: RTM 80.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Hai, bersama saya Yaya.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Okey, waktu sekarang 8.9 minit pagi. Jam yang ketiga. Dah pun jam yang ketiga untuk ceria pagi. Masih lagi bersama dengan Yaya sampai pukul 11 pagi. Okey, jangan tukar frekuensi anda. Dan juga sekarang ni saya sedang bersiaran langsung juga di TikTok Live Langkawi FM. Anda boleh masuk, boleh join dan juga jangan lupa tap-tap screen. Bagilah love banyak-banyak kan. Kalau kata contoh nak tekan-tekan tu set je kan. Okay, anda kan memang rajin. Okay, anda yang bercuti hari ni, selamat bercuti. Yang mana bekerja macam saya ni, selamat bekerja. Kita tunaikan amanah ini sebaik mungkin, insyaAllah. Dan saya nak kongsikan tentang kopi bola pagi. Hari ini hari Jumaat, yang mana keputusan perlawanan ya, kumpulan A, Zecia lawan Afrika Selatan, pukul 12 tengah malam. Okay. Sukan Plus. Okey, jangan lupa. Juga ini semalam. Okey, kumpulan B, Switzerland lawan Bosnia Herzegovina. Tu dia nak sebut. Okey, 3:30 minit pagi TV okey. Dan kumpulan B jugalah, Canada lawan Qatar 6 pagi Sukan Plus. Dan kumpulan A, Mexico lawan Korea Selatan 9 pagi TV okey. Asal lagi kita tengoklah pasukan kita kan. Okey. Dan dah ada penambahan kad merah ya selepas 3 yang dilayangkan pada perlawanan pertama minggu lepas di antara Mexico lawan Afrika Selatan. Okey, dan pagi ini satu kad merah dalam perlawanan Switzerland lawan Bosnia Herzegovina.

Herzegovina dan dua kad merah dalam perlawanan Kanada lawan Qatar. Dan kumpulan A ya, ini merupakan pertemuan pertama ya antara Czechia dan Afrika Selatan di Piala Dunia, tetapi mereka pernah bertemu sekali sebelum ini dalam Piala Konfederasi pada tahun 1997 dengan keputusan seri 2 sama. Okey, dan Czechia memulakan kempen mereka dengan kekalahan 2-1 kepada Korea Selatan dalam perlawanan pembukaan mereka manakala Afrika Selatan ditewaskan 2-0 oleh tuan rumah bersama Mexico. Alright, dalam perlawanan pertama mereka dengan dua pemain mereka diarah keluar padang. Ini menjadikan perlawanan awal pagi ini perlawanan yang sangat penting bagi kedua-dua pasukan kerana mereka menyasarkan untuk terus menghidupkan harapan mereka untuk mara ke peringkat kalah mati. Okey, Mexico dan Korea Selatan bertemu di Stadium Guadalajara. Ha, pada perlawanan terakhir ya pagi ini dalam perlawanan kumpulan A yang kedua, dan Afrika Selatan mengikat kedudukan satu sama untuk Czechia dalam perlawanan kumpulan A di Atlanta. Nak jadi juga dia nak tersasul. Okey, Atlanta, okey. Sadilek menjaringkan gol terawal Piala Dunia tahun ini setakat ini dalam tempoh 6 minit selepas pergandingan cemerlang dengan Sochka sejurus selepas Shik terlepas peluang tadukan yang cantik. Ha, itu dia. Okey, dan Czechia juga memulakan separuh masa kedua dengan mantap dengan Shik gagal memanfaatkan peluang tandukan yang lain, dan itu terbukti merugikan apabila Mokoena menyempurnakan penalti 7 minit sebelum tamat selepas rembatan Maseko terkena lengan Sok ataupun Suk, lebih kurang nama dia. Czechia pasti sangat kecewa kerana tidak berjaya meraih ketiga-tiga mata, dan ini bermakna kedua-dua pasukan masing-masing mendapat satu mata daripada dua perlawanan manakala Mexico dan Korea Selatan yang akan bertemu kemudian mendapat tiga mata daripada satu perlawanan mereka. Okey, Afrika Selatan menghadapi beberapa kritikan hebat susulan kekalahan 2-0 mereka kepada tuan rumah bersama Mexico yang meningkatkan prospek negara itu untuk melanjutkan pasukan mereka yang tak pernah mara ke peringkat kalah mati Piala Dunia, walaupun sebagai tuan rumah pada 2010. Afrika Selatan seterusnya akan menentang Korea Selatan pada hari Rabu dalam kumpulan A, tetapi tidak bersama pemain Mokoena yang digantung selepas menerima kad kuning keduanya dalam kejohanan ini. Pasukan Czech tewas kepada Korea Selatan 2-1 dalam perlawanan pembukaan mereka dan mungkin perlu menewaskan Mexico dalam perlawanan terakhir mereka pada hari Rabu untuk mara. Okey. Baik, banyak lagi info dia. Saya akan kongsikan lagi dari semasa ke semasa. Okey. Langkawi sana sini.

Okey, Langkawi Sana Sini hari ini yang mana tentang Bendang Fun Day. Oh, itu dia. Okey, yang akan diadakan di Laman Padi pada tarikh esok 20 Jun 2026 bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Ha, jadi anda ramai-ramai yang ada di Langkawi boleh pakat-pakat pi sebab esok yang mana antara aktiviti yang ada adalah 5 acara. Okey, antaranya kita ada bendang shoot out. Tu dia. Dia macam orang kata apa, bola jaring tu. Okey. Yang mana terbuka kepada 16 pasukan dan setiap kumpulan terdiri daripada 3 orang peserta. Ini masanya 9.30 minit pagi. Okey, yang kedua bendang shoot out paling jauh. Okey. Pertandingan selepas bendang shoot out untuk shoot out paling jauh pula. Jadi terbuka kepada individu, terhad kepada 15 orang peserta sahaja. Dan yang ketiga bendang penalti kick. Terbuka kepada 16 tim dan kumpulan terdiri daripada 3 orang peserta. Terbuka juga. Okey. Untuk yang seterusnya, pertandingan mewarna bawah 9 tahun, bawah 12 tahun, 13 tahun dan ke atas. Okey, kertas lukisan disediakan oleh penganjur, pensel warna tidak disediakan. Kena bawa sendirilah. Okey, dan pertandingan memancing botol. Acara individu terbuka terhad kepada 20 peserta sahaja dan juga pertandingan melastik botol. Tadi memancing, ni melastik. Okey. Juga acara ini terbuka kepada individu dan terhad kepada 20 peserta sahaja. Okey, ada juga aktiviti lain iaitu aerodance bersama MCSE City. MCSE City or City, macam itulah. Okey, 8.30 minit pagi. Jadi ayuhlah sertai senam aerobik yang menyeronokkan dan penuh bertenaga ini. Okey, semua dijemput hadir dan ini memang akan meriah sangat-sangat. Okey, dan ini adalah anjuran LADA dan kita ada Naturally Langkawi. Okey, dan pastinya kalau anda yang nak menyertai untuk bendang fun day ni esok, bolehlah menghubungi. Kalau kata contoh anda nak masuk bendang shoot out ni tadi, telefon Hartini di 012-4477-969. Okey. Dan untuk yang pertandingan lain, dia ada jugalah orang kata dia punya person in charge. Yang mana yang lain-lain. Tapi boleh datang beramai-ramai dekat Laman Padi esok bermula 8 pagi sampai 1 tengah hari. Wah, menariklah ni. Kan, Bendang Fun Day. Itu dia. Okay. Jadi, kalau yang nak join, esok. Jumpa kat sana. Jumpa di sana-sana. Okay. Selepas ini, kita nak mengopi dulu lah. Okay. Dengan lagu Kopi. Ini dia. Fahimi dan juga Nazo.

0: Bang, teh ais satu bang.
1: Bang, saya punya kopi ais satu bang. Kasih kau punya.
2: Air kosong je lah satu.
1: Eh Cici, takkan air kosong je?
2: Air kosong dah lah.
1: Aku dengan kopi ais ni Cici, memang berpisah tiada lah kata orang. Tak boleh tau tak kalau tak minum sehari. Rasa tak lengkap hidup. Tambah pula yang kau-kau. Fuh, nikmat dia. Tak tahu nak habang.
2: Kita ni air dah lah bekerja kurang bergerak. Duduk je banyak kan. Sat lagi masuk pejabat masing-masing buat kerja di meja. Tak berpeluh langsung. Lagilah mudah dapat penyakit.
0: Hang ni Ci, suka doa yang bukan-bukan kat kawan-kawan. Cubalah cakap benda-benda hak baik.
2: Lah, aku cakap untuk peringatan bersama ni. Apa tahu kedek negara kita lah ni? Paling tinggi penghidap diabetes di Asia Tenggara, tak tak? Paling tinggi.
1: Paling tinggi?
2: Iya, Ayi. Sebab itulah aku bagi terhampa ni. Jangan dah kena kecil manis baru nak menyesal. Jaga-jaga. Kita pun kalau tak jaga, tak mustahil kena diabetes juga nanti. Jadi kawan-kawan, kurangkan manis dalam makanan. Lebihkan manis dalam
1: senyuman.

0: Kobe FM.
1: Itu dia adik saya, abis sore kan. Okey, baik. Untuk tajuk utama berita yang disiarkan di Berita Harian Online, okey, kita ada antaranya etnik Rohingya di Perlis kian bertambah cetus kebimbangan penduduk. Okey, arau pertambahan populasi etnik Rohingya di beberapa lokasi sekitar negeri ini mula menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Okey, dan jadual padat menanti Perdana Menteri pada lawatan ke Kota Marmar Putih. Okey, Ashgabat Turkmenistan. Okey, hari kedua dan terakhir lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan hari ini dipenuhi dengan beberapa pertemuan peringkat tinggi di negara Asia Tengah itu yang terletak di pesisir timur Laut Kaspia. Okey, solat Jumaat di Outreach Oasis Bukit Bintang mulai hari ini. Kuala Lumpur, umat Islam di sekitar Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach Oasis Bukit Bintang mulai hari ini susulan kelulusan khas yang diberi bagi tujuan itu. Dan kita ada jenazah suami kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, iaitu Allahyarham Datuk Kamil Miswari, dijadual diterbangkan ke Kuching, Sarawak pada jam 11 pagi ini untuk dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Samariang. Dan seterusnya kita ada Kerajaan lulus penubuhan Majlis Tahfiz Negara. Okey, Kerajaan Persekutuan meluluskan penubuhan Majlis Tahfiz Negara sebagai satu langkah besar bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, standard pengiktirafan dan laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Seterusnya kita ada Malaysia naik ke tangga 15 dunia bukti reformasi ekonomi di landasan tepat. Okey, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lonjakan 8 anak tangga Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam ranking daya saing dunia WCR 2026 sebagai bukti bahawa usaha reformasi ekonomi dilaksanakan kerajaan berada pada hala tuju yang tepat. Okey, dan kita ada untuk tajuk utama berita yang mana PM arah segera laksanakan perjalanan tanpa visa pelancong Rusia ke Malaysia. Okey, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pelaksanaan aturan perjalanan tanpa visa bagi pelancong Rusia ke Malaysia perlu disegerakan dalam usaha merancangkan lagi sektor pelancongan negara. Okey, seterusnya kita ada Rusia jamin bekal petrol, minyak dan gas jangka panjang kepada Malaysia. Okey, itu antara tajuk utama berita yang dimaknai di Berita Harian Online. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ia untukmu.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami Langkawi FM RTM untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ia untukmu.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya, tetapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang tersimpan 1000 tanggungjawab, dan di sebalik setiap penat lelah terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

0: Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-562-2148 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Layan saja Langkawi FM.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya untukmu. Okey, ya yang terbaik ya di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 dan juga di RTM Klik, anda boleh dengarkan kami walau di mana juga anda berada. Okey. Dan kalau anda tak dengar kan menerusi radio di dalam kereta ke, okey, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, saya nak kongsikan lagi tentang
1: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Ah, itu dia pasal Piala Dunia lah kan. Tadi dah kongsi. Okey, kopi bola pagi yang mana perlawanan antara kumpulan A dan kumpulan B. Oh, ada kumpulan A, Zecia lawan Afrika Selatan pukul 12 tengah malam. Semalam lah ni, sorry tadi lah. Okey, dan kumpulan B, Switzerland lawan Bosnia dan Herzegovina pukul 3.30 minit pagi, TV OK. Dan kumpulan B, Canada lawan Qatar 6 pagi, Sukan Plus. Kumpulan A, Mexico lawan Korea Selatan 9 pagi, sebentar lagi TV OK. Okey. Dan ceritanya bersambung, kedua negara Eropah ini bertemu di Piala Dunia buat kali pertama ya. Manakala satu-satunya pertemuan mereka sebelum ini adalah perlawanan persahabatan di Zurich 10 tahun yang lalu, apabila Bosnia Herzegovina menang 2-0 dengan gol daripada Zeko dan Miralem Janik. Ini tentang kumpulan B. Dan kapten legenda kebangsaan dan penjaring terbanyak sepanjang zaman, Zeko dinaikkan pangkat kesebelasan utama Bosnia Herzegovina pada usia 40 tahun dan 93 hari. Dia menjadi pemain outfield keempat berusia 40 tahun ke atas yang memulakan perlawanan Piala Dunia selepas Roger Milla pada tahun 1994 dan Luka Modric dan Cristiano Ronaldo tahun ini. Okey, dan sementara itu Bosnia Herzegovina mengikat Kanada tuan rumah bersama Piala Dunia dengan keputusan seri, bermakna mereka kini hanya tewas sekali daripada 12 perlawanan kompetitif terakhir mereka selepas tewas 12 daripada 15 perlawanan. Setiap 6 perlawanan terakhir mereka berakhir dengan keputusan seri, termasuk 2 yang berakhir dengan penalti dalam playoff UEFA, dan tiada negara Eropah yang pernah seri 7 perlawanan berturut-turut. Tiada ya. Okey. Sergei Barbares dan pasukannya juga menyasarkan untuk mencipta rekod kebangsaan baharu dengan 10 perlawanan tanpa kalah, dan kemenangan hampir pasti akan menempah tempat mereka dalam fasa kalah mati. Dan selepas 2 keputusan seri meninggalkan setiap pasukan kumpulan B dengan satu mata, pilihan utama Switzerland kini cuba merebut peluang. Pasukan Murat yakin ya melepaskan kemenangan daripada genggaman mereka menentang pasukan Qatar. Okey, yang gol penyamaan pada minit ke 93 perpuluhan lah, bukan dia. 93 59 saat merupakan gol penyamaan ketiga terlewat yang dijaringkan dalam peringkat kumpulan Piala Dunia sejak rekod sedemikian bermula 60 tahun yang lalu. Dan walaupun jumlah 26 percubaan juga merupakan jumlah terbanyak Switzerland dalam mana-mana perlawanan Piala Dunia, mereka akhirnya terpaksa berpuas hati dengan keputusan satu sama sekaligus meningkatkan lagi taruhan untuk hari ini. Satu perlawanan yang menakjubkan untuk perlawanan yang agak hambar menyaksikan Switzerland berlumba di tempat lawan untuk menang 4-1 di Los Angeles, di mana Bosnia Herzegovina yang bermain dengan 10 orang akhirnya tewas. Pilihan utama dalam kumpulan B itu memperoleh 4 mata daripada 2 perlawanan, tetapi hanya hasil campur tangan beberapa pemain gantian pada separuh masa kedua. Dan selepas tiba dari bangku simpanan, Vargas dan Manzambi mencetuskan serangan lewat yang akhirnya mencipta gol pembukaan, kemudian menyaksikan Muharremovic di arah keluar padang sebelum Switzerland menamatkan perlawanan dengan penuh semangat. Kedua-dua pemain terlibat dalam 3 gol pertama, dengan Manzambi menjaringkan 2 gol dan Vargas yang seorang lagi, sebelum Kapten Zaka, okay, Saka tampil untuk menyempurnakan penalti saat akhir. Terdapat juga penghiburan Bosnia lewat apabila Mahmik merembat masuk sejurus selepas meninggalkan bangku simpanan. Menjelang whistle penamat, itu menamatkan rentetan 9 perlawanan tanpa kalah mereka, menyebabkan mereka berpotensi memerlukan mata maksimum daripada perlawanan terakhir kumpulan mereka menentang Qatar. Sementara itu, Switzerland berada pada kedudukan yang baik untuk mara menjelang pertemuan minggu depan dengan tuan rumah bersama Canada. Tuan rumah bersama Canada telah memasuki perlawanan pagi ini selepas menyelamatkan satu mata menentang Bosnia Herzegovina dalam perlawanan pembukaan kumpulan B mereka. Dan Canada kini menduduki tempat pertama dalam kumpulan B, 4 mata sama dengan Switzerland yang membelasah Bosnia Herzegovina 4-1 awal hari ini, tetapi dengan satu perbezaan gol lebih dari Switzerland. Ia merupakan detik bersejarah apabila Canada menewaskan Qatar 6-0 untuk kemenangan Piala Dunia pertama mereka. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada lepas ini lagu dari Rescue, Terlerai Kasih Tercipta Rindu. Tapi sebelum tu kita nak ternaikan juga lagu permintaan tadi Abang Nan Dengkil. Dia nak dibaling cintaku kan. Okey, tapi dengarkan dulu untuk World Cup 2026.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh Perkas Selaluan Pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Amanah,
1: ikhlas,
2: tekun, berdisiplin, sabar, adil, patuh dan taat.
1: Ini antara elemen-elemen integriti seorang penjawat awam. Mari kita cuba sedaya upaya untuk menjadi seorang yang berintegriti.
3: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
3: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya, barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, itu dia untuk Piala Dunia 2026. Jangan lupa kalau kata anda yang peminat bola nak minat. Pasukan mana kan, tapi minat ni atas kita sendiri lah kan. Kita nak yang mana ikut suka lah, betul. Kan? Sebab kalau orang minat, contohnya ada yang minat Argentina, jangan kutuk dia. Ada yang minat Korea Selatan, jangan kutuk dia kan. Masing-masing minat lah kan. Siapa yang akan jadi pasukan mana yang akan jadi juara, itu tengoklah. Sendiri kan. Okey, macam mana kita nantikan lah. Okey, kita layan terus kan. Bukan senang 4 tahun sekali kan. Okey, dan sekarang ni tengah berlangsung juga yang mana Korea Selatan tengah menentang Mexico. Okey, di minit 21. Okey, sekarang dah 22 minit dah. Itu dia di TV OK. Jadi anda boleh saksikan di TV OK untuk perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026. Itu dia. Terima kasih pada yang mendengarkan kami di Radio Malaysia Langkawi FM dan juga yang berada di TT Live sekarang ni. Saya pun tak pasti sebenarnya apa yang tengah berlaku. Okey, baik, di TT Live lah kan sebenarnya cerita dia. Okey, saya nak kongsikan juga yang mana Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan lonjakan 8 anak tangga Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam ranking daya saing dunia WCR 2026 sebagai bukti bahawa usaha reformasi ekonomi dilaksanakan kerajaan berada pada hala tuju yang tepat, dan ujar Perdana Menteri pencapaian terbaik negara dalam tempoh 5 tahun itu turut mencerminkan kestabilan politik serta keyakinan pelabur yang semakin kukuh terhadap Malaysia. Okey, alhamdulillah pencapaian itu membuktikan bahawa usaha reformasi ekonomi, kestabilan politik serta keyakinan pelabur terhadap Malaysia berada pada landasan yang tepat, dan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia, penjawat awam, komuniti perniagaan dan semua pihak yang telah menyumbang kepada lonjakan daya saing negara ke tangga 15 ke 15 dunia. Dan sebelum ini Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam tempoh 5 tahun apabila melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dalam WCR 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD berbanding tangga ke-23 tahun lalu. Dan pencapaian itu menyaksikan negara memperbaiki kedudukan sebanyak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun selepas berada di tangga ke-34 pada 2024, sekaligus kembali berada dalam kelompok 20 ekonomi paling berdaya saing dunia dengan skor keseluruhan 81.91 mata. Okey, hebat. Dan beliau pada masa sama turut memberi jaminan bahawa kerajaan akan terus memperkukuhkan ekonomi negara bagi memastikan manfaat pertumbuhan dan kemakmuran dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Okey, kejayaan ini adalah hasil kerja keras bersama dan tekad untuk mengangkat martabat negara ke tahap yang lebih tinggi. InsyaAllah kerajaan madani akan terus bekerja kuat demi memastikan kemakmuran negara dapat dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat. Okey, itu dia. Perkongsian mengenai Malaysia naik ke tangga ke-15 dunia, bukti reformasi ekonomi di landasan tepat. Okey, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu lagu permintaan Ira tadi ya, Ira, Cinta Yang Tersisa dari Chris.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 9.43 minit pagi dan lagu yang mana permintaan Groove Company? Groove Company selepas ni. Okey, QSP Studio. Okey, minta lagu Groove Company Kembalilah Kau selepas ini. Tapi sebelum tu dah saya nak kongsikan dengan anda yang mana RTM Mempelawa, ya, syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my dan sebarang pertanyaan hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp. Okay. Dan juga jangan lupa, ya, hari ini dan juga esok di mana anda boleh menyaksikan kehebatan aksi atlet dalam kejohanan Taekwondo Club Taekwondo Langkawi Langkawi dan jemputan yang akan menggegarkan Langkawi pada 19 hari ini sampailah esok 20 Jun 2026 9 pagi sampai 7 malam. Lokasi di Langkawi Fair, okay, dan pelbagai kategori dipertandingkan. 19 Jun hari ini acara Speed Kick sekolah rendah dan juga menengah, POMSE persembahan formasi sekolah rendah dan menengah, dan Kyorugi atau sparring sekolah menengah, Kyorugi dan sparring lah. Okey, dan juga untuk esok acara Kyorugi dan sparring sekolah rendah majlis perasmian. Okey, itu dia. Jadi 10 pagi berita semasa akan menyusul. Kita nantikan siapa yang akan menyampaikan untuk anda. Okey, layan terus Langkawi FM.

0: bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul apa?
0: Ani nak habar ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Duh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
0: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.
3: Berhenti. Saya sudah jatuh cinta. Saya sudah jatuh cinta bah.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Okey, sebentar lagi berita semasa akan menyusul, okey, yang mana yang akan disampaikan oleh Cici, okey, dan juga pastikan anda terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Jangan lupa sketsa bawang, sekejap lagi 10.15 dan juga nak tahu tak 10.30 minit pagi, dan kita akan menyambung siar pukul 11 pagi nanti ke Trax FM untuk news berita bahasa Inggeris. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada tenda biru.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, itu dia. Sikit sabar orang ya, makcik dengan Ani. Semoga sesiapa yang mendengar, jadikanlah pengajaran kan. Sebabnya dia berpesan tentang simpanan, kewangan. Itu sesuatu yang bagus lah. Kadang-kadang ada orang dia pandai cari duit, tapi susah, tak reti nak uruskan duit. Ada orang tak reti cari duit langsung. Ada juga. Tapi dia pandai mengurus kewangan, terutamanya isteri yang bekerja dari rumah ataupun suri rumah lah kan kerjanya. Okey, yang mana dia menguruskan kewangan suami. Begitu kan. Walaupun bukan tak pandai cari duit, tapi mungkin perlu berkorban untuk duduk di rumah, jaga anak kan, dan juga uruskan rumah tangga. Tetapi apabila suami dapat gaji, dia yang uruskan. Sebab orang kata wanita ni kalau bab-bab duit ni dia lebih dia lebih apa? Lebih menjaga. Iyalah wanita kan, kenalah sokong wanita. Okey, baik. Dan juga saya nak kongsikan di mana Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ya, menawarkan 640 penajaan kepada pelajar cemerlang lepasan sijil pelajaran Malaysia. Okey, sebagai usaha berterusan memperkukuh pembangunan bakat negara selaras dengan aspirasi kerajaan madani. Okey, JPA memaklumkan penawaran itu bertujuan memastikan pelajar cemerlang negara terus mendapat akses kepada pendidikan berkualiti di institusi pengajian tinggi terkemuka dalam dan luar negara. Dan katanya inisiatif itu juga sebahagian daripada usaha berterusan JPA membangunkan bakat negara dalam bidang strategik dan juga kritikal bagi menyokong agenda pembangunan nasional. Okey, bagi tahun ini sebanyak 30 tempat ditawarkan menerusi program penajaan nasional PPN, program khas lepasan SPM dalam negara LSPM, sebanyak 200 slot. Program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman JKPJ sebanyak 140 slot, serta program khas JPA MARA PKJM membabitkan 270 slot. Penajaan itu merangkumi pelbagai bidang strategi dan kritikal termasuk kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial. Okey, melalui program ini pelajar berpeluang melanjutkan pengajian di institusi pendidikan terkemuka di dalam dan luar negara termasuk Amerika Syarikat, Australia, Jepun, Korea, Perancis, Jerman, United Kingdom dan New Zealand selain institusi pengajian tinggi tempatan. Okey, dan calon yang sudah mengemukakan permohonan boleh membuat semakan keputusan penajaan secara dalam talian mulai hari ini jam 10 pagi hingga 22 Jun ini jam 5 petang melalui sistem yang disediakan oleh jabatan itu. Okey, dan semua pelajar yang berjaya akan menerima penajaan di bawah pinjaman boleh ubah berasaskan merit academic PBUA yang diperkenalkan JPA pada Jun tahun lalu. Okey, dan pelaksanaan PBUA mencerminkan komitmen JPA dalam mengiktiraf kecemerlangan akademik serta mendorong penerima penajaan untuk terus mencapai prestasi terbaik sepanjang tempoh pengajian. Okey, JPA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelajar yang berjaya menerima tawaran penajaan tahun 2026. Kejayaan ini adalah pengiktirafan terhadap usaha dan kecemerlangan yang telah ditunjukkan. Okey? Dan JPA berharap penajaan yang diberikan menjadi pemangkin kepada pembentukan generasi profesional dan pemimpin masa depan yang berilmu, berintegriti serta mampu menyumbang kepada kemajuan negara.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sempena ulang tahun ke-75 juga, RTM bekerjasama dengan Pos Malaysia untuk mengeluarkan stem khas.
0: RTM 80.

0: Are you hungry?
1: Lah bang lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
2: How did you like the taste of that?

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya, tetapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang tersimpan 1000 tanggungjawab, dan di sebalik setiap penat lelah terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

0: Ulala.
1: Ceria pagi. Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu, terima kasih untuk 40.3K likes yang telah diberikan oleh pendengar-pendengar menerusi TikTok Live Langkawi FM. Okay, dan juga pastinya saya nak lagi lah sambung lagi, boleh lagi, ada masa lagi untuk terus tap screen. Okay, terima kasih Tok Da Superstar, ramai yang masuk tadi. Okay, dan juga pastinya pendengar kita yang setia di frekuensi 104.8. Okay, itu dia tentang Hari Bapa yang mana sambutannya pada 21 Jun Ahad ini. Okay, dan kita nak ucapkan jugalah selamat Hari Bapa buat semua bapa-bapa seluruh Malaysia, seluruh dunia yang mana banyak berkorban untuk keluarga. Okay, semoga diberikan kesihatan yang baik. Okay, dan juga dipermudahkan urusan, kan banyak ramai-ramai ya yang mana bapa yang juga melakukan dua kerja. Satu kerja tak cukup sekarang ni, dua kerja mereka buat. Jadi semoga dipermudahkan urusan, insyaAllah. Okay? Baik, dan juga bapa-bapa ini yang mana orang kata apa, menjadi idola kepada anak-anak, okay? Kepada masyarakat, okay? Dan juga kita tahu kadang-kadang ada orang kata apa, kekurangan juga walaupun di sebalik pengorbanan yang mereka lakukan. Tapi apa yang baik kita ambil, kan? Apa yang boleh dijadikan orang kata sebagai contoh, kita orang kata jadikanlah itu sebagai contoh yang baik. InsyaAllah ya, kita harap bapa-bapa ni yang mana bertanggungjawab, yang baik, yang sentiasa orang kata ingat intan payung mereka tu di rumah tu, kan? Okay, semoga diberikan kesihatan yang baik berterusan, insyaAllah. Okay, jadi layan intan payung selepas ini.

0: apa yang viral.
1: Cerita-cerita panas terkini.
0: Berita-berita sensasi.
1: Fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Magical.
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tahukah anda, buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab akan beraksi dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, waktunya 10.53 minit pagi dan saya nak mengundurkan diri, nak tutup kedai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga anda semua sihat-sihat selalu. Selamat di dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin. Okey, dan juga kepada yang memandu. Sekarang ni kan, tadi saya dah habak dah. Kalau tengok dekat Jabatan Meteorologi Malaysia, cerah lah kan daripada pagi sampai ke petang. Okey, dan malam pun tak ada hujan tapi... mungkin agak nampak kelam menerusi tingkat konti ni kan. Apapun itu tinjauan ataupun ramalan sahaja, kita kena berhati-hati. Dan tetaplah diri anda tu, kalau kata contoh nak keluar rumah, jangan lupa baca doa. Baca doa banyak-banyak, insyaAllah ya. Kita doakan semoga anda pun selamat sampai ke destinasi dan juga selamat balik. Itu dia. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang bercuti, selamat bercuti. Dan juga mungkin ada aktiviti yang anda nak pi ke, nak rancang nak pi, semoga semua selamat juga. Okey, banyak aktiviti dalam kahwin ni. Dua hari cuti ni pun ada macam-macam. Okey, baik, saya nak tunaikan permintaan yang terakhir sekejap lagi. Lagu penantian dari Black Rose, permintaan Tok Dah Superstar menerusi TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak. Dah dekat 43.6K. Okey, dan nak dimaklumkan juga kepada para muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat zuhur hari ini 1.24 minit tengah hari, waktu solat asar 4.50 minit petang, maghrib 7.39 minit malam, dan isyak 8.55 minit malam bagi daerah Langkawi. Okey, baik, ini dia dari saya untuk anda yang terakhir kalinya. Teluk Emas Tanjung Ketapang, tempat uda mengail tenggiri, bersalut emas hebat dipandang, sayang bahasa kemana pergi. Assalamualaikum, senyum-senyum selalu.

0: You're listening to Slay Jams.
1: You're listening to Slay Jams.
2: You're listening to Slay Jams.
3: You're listening to Slay Jams.
4: You're listening to Slay Jams.
5: You're listening to Slay Jams.
6: You're listening to Slay Jams.
7: You're listening to Slay Jams on Activate.
8: Slay Jams.
9: You're listening to Slay Jams
10: on Langkawi FM's Activate.
11: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
12: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
11: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
12: Gempaknya, barulah boleh tidur.
11: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
13: One of 4.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah, dan dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung, masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Haris kembali menemani hujung mingguan dalam Rusia Ekspresi sehingga jam 7 malam nanti. Dan sebelumnya, DJ Halina telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Baik, hari ini Jumaat 19 Jun 2026 bersama dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Jadi nantikan sebentar lagi 3.15 minit petang, hampa tanya Ustaz jawab macam biasa setiap hari Jumaat bersama-sama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi yang bakal menjawab segala persoalan anda dan juga segala kemusykilan anda. Dan anda boleh tujukan soalan-soalan anda di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Dan bukan itu saja, kita juga stream langsung di YouTube dan Facebook Langkawi FM. Dan tidak ketinggalan juga, kita akan bawakan untuk anda semua perkembangan-perkembangan tentang Piala Dunia 2026. Yang akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi anda semua perlu kekal terus bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehinggalah kita tutup kedai pada jam 7 malam nanti. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawi@

radiomalaysia@rtm.gov.my. Hampa tanya ustaz jawab. Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkau FM. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam program Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap Jumaat 3.15 minit petang bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi yang bakal menjawab segala persoalan-persoalan anda dan segala kemusykilan-kemusykilan anda. Dan bagi anda semua yang ingin bertanyakan soalan-soalan dan anda semua ingin menunjukkan, boleh terus ke bahagian ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat Ustaz no?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Macam mana ni main apa ni, hujan?
1: Main kereta.
0: Main kereta. Ha, itulah nak kata, hey, hujan-hujan ni Ustaz takkan main nak motor kot.
1: Dia sekarang ni panas dengan RZ member.
0: Panas dengan RZ member lagi tak
1: dekat,
0: habis.
1: Dekat dah, tarikh dah, dekat-dekat dah.
0: Oh betul ya no? Nanti Ustaz pergi ni.
1: InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan tu pergi aku. Sebab ada rakan-rakan kita yang sponsor.
0: Oh ya, ada sponsor.
1: Ada sponsor.
0: Ada sponsor. Tak mahu sponsor kita sekali ke?
1: Ya, boleh lah.
0: Okey Ustaz, sebelum kita teruskan ke soalan-soalan kita pada petang ini, kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Dipersilakan Ustaz.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamdan syakirin. الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti saya katakan, jika anda mempunyai sebarang persoalan dan kemusykilan, anda boleh tujukan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM ataupun anda boleh tonton juga di YouTube dan Facebook Langkawi FM. Baik Ustaz, kita nak mulakan dulu dengan soalan yang pertama kot.
1: Baik, insyaAllah.
0: Mungkin selepas itu kita boleh selit-selit sikit tentang tahun baru Islam ni. Soalan pertama dia, pening sikit soalan ni. Saya yang baca pun agak, apa dia orang kata, agak pening lah Ustaz. Baca pun dah pening. Ustaz nak menjawab saya tak tahu lah. Soalan dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya, saya berumur 40 tahun dan saya telah bercerai. Mahkamah telah memutuskan saya iddah sebanyak 3 kali suci dalam perkiraan kitaran haid normal. Saya sepatutnya haid setiap bulan. Namun sejak saya mengalami masalah kesihatan sehingga saya memerlukan pembedahan untuk membuang rahim dan ovari, selepas itu saya mendapati kitaran haid tidak datang sehinggalah doktor mengesahkan saya sudah menopause. Bagaimanakah iddah wanita dalam keadaan seperti ini? Panjang soalan, panjang lebar tu.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma warzuqna fahma wafaqihna fid din wa 'allimna at-ta'wilal mubin waj'alna minal mukhlishin al-mukhlishin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Alhamdulillah. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamunya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dan bersiaran ke udara pada petang ni. Hari ini adalah 4 Muharram, hari Jumaat. 4 Muharram jatuh pada hari Jumaat hari ini. Dan alhamdulillah, kita masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang untuk menunaikan solat Jumaat tadi. Kemudian cuaca di Langkawi ni pula redup, elok lah. Jangan ribut sudah. Bagi tenang-tenang sudah lah.
0: Betul. Bumbung atap zinc tak tukar lagi ni. Atap zinc tak tukar lagi ni.
1: Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya sebelum kita menceritakan perihal berkaitan dengan soalan yang ditanyakan kepada kami berkaitan dengan kedudukan iddah bagi orang yang dalam iddah tiba-tiba ada menopause. Sebelum kita bicara soal tu, suka untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, kita berada di dalam salah satu bulan haram, yakni bulan Muharram. Bulan Muharram ni adalah bulan tahun baru bagi tahun baru Islam. Bermulanya tahun baru Islam, baru 4 hari kita sambut. Dan kita telah pun sebelum-sebelum ni, kita telah pun menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan lagu mana penentuan kepada tahun baru Islam ni, pasal apa diletakkan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama dan sebagainya, telah pun kita ceritakan. Cumanya yang saya nak bawa kepada tuan-tuan pada petang ni adalah mengenai kelebihan bulan Muharram itu sendiri. Sedikitlah sebelum kita masuk soal perbincangan kita. Apa sebenarnya yang nak dicari di dalam bulan Muharram? Apa fadilatnya? Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apabila ditanya mengenai dengan Yaumun Ashura. Yaumun Ashura ni dengan makna apa? Hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Hari hak kita duk kacau bubuk suara tu. Kan kita ni, orang kita ni, dia duk nampak tambubuk suara tu lah. Bila mana ditanya kepada Ibn Abbas, maka katanya Ibn Abbas, ma ra'aitun nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawma yawm ashura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar satu hari yang fadilatnya lebih berbanding hari-hari yang lain melainkan hari ini, yakni hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Dan kalau kita tengok sebelum mai bulan Muharram ni tuan-tuan, kita lalui bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ada satu hari yang dipanggil sebagai Hari Arafah. Puasa Hari Arafah. Kalaulah kita katakan bahawa puasa 10 Muharram ini lebih baik selepas daripada Ramadan tu, puasa yang lebih baik ni adalah puasa 10 Muharram. Bagaimana pula dengan puasa pada Hari Arafah? Jadi ada kontradik di situ. Yang mana yang lebih baik? Puasa Hari Arafah lebih baik ke puasa 10 Muharram Hari Ashura ni lebih baik? Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, puasa Ashura ni lebih afdal berbanding hari lain untuk kita berpuasa selepas daripada Ramadan. Zahir hadis Muslim pula tunjuk puasa Hari Arafah lebih afdal. Hak mana satu? Puasa Ashura ni lebih baik ke, lebih afdal ke, ataupun puasa Hari Arafah tu terlebih afdal? Maka dikatakan oleh para ulama, hikmahnya puasa Ashura ni dinisbahkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Manakala puasa Arafah itu dinisbahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri, hari Arafah tu khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ni, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang terlebih afdal adalah puasa pada hari Arafah. Walau bagaimanapun, kita jangan tinggal puasa pada 10 Muharram ni. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak cerita berkaitan dengan bulan Muharram ni, banyak peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram. 10 Muharram jatuh hari apa? Hari Khamis depan.
0: Khamis depan.
1: 26 hari bulan tu ke 25 lebih kurang macam tu lah, jatuh pada hari Khamis. Hari Khamis depan. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut untuk berpuasa. Dan hukumnya adalah sunat untuk kita berpuasa, dan pahalanya besar bagi orang yang berpuasa pada hari Ashura. Pahalanya cukup besar. Dan dalam satu riwayat, pasal puasa Ashura ni dinisbahkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Dalam satu riwayat juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan bahawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah wajadahum yasumuna yawman ya'ni Ashura, faqalu hadha yawmun 'azim wa hadha yawmun najjallahu fihi Musa wa ughraqa ala Fir'aun fasama Musa shukran lillah faqala an-nabi أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه. Dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinatul Munawwarah. Nabi sampai. Dan bila mana Nabi sampai, Nabi tengok hari itu orang-orang Yahudi semua pakat puasa. Hari 10 Muharram itulah. Dan kedai makan tak buka, pi market tak ada orang nak berniaga, nak minum teh tarik, semua tak boleh, nak breakfast tak boleh. Awak, rupa-rupanya Yahudi pakat tutup kedai habis kerana hari tu depa berpuasa. Lalu Nabi pun tanya dekat depa, yang hampa puasa sangat hari ni pasal apa? Hari yang ke-10 daripada bulan Muharram ni. Maka jawablah orang-orang Yahudi, hari ni, kata mereka, faqalu hadha yawmun azim, hari ini adalah hari yang mulia. Ada riwayat yang lain menyebut bahawa hadha yawmun salihun, hari ini adalah hari orang-orang yang salih, hari untuk kita buat kebaikan. Salah satunya dengan cara berpuasa. Bukan setakat tu je, pada hari ini juga katanya orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala najjallahu fihi Musa, Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Selamat daripada siapa? Daripada Fir'aun. Fasama Musa, maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awla bi Musa minhum, aku ni, katanya Nabi, lebih utama, lebih berhak ke atas Musa daripada kamu. Maka Rasulullah menyatakan fasamahu wa amara bi siyamihi, maka baginda pun berpuasa dan memerintahkan untuk kita berpuasa pada hari itu. Nah, hadis ni adalah riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mai bulan Muharram, kalaulah kita tengok satu benda lah kan, saya nak bawa kepada tuan-tuan. Muharram ni adalah awal tahun. Sebelum nak mai Muharram, ada Zulhijjah. Zulhijjah ni adalah bulan yang terakhir, ataupun kita panggil bulan 12 lah lebih kurang.
0: Bulan 12 ha.
1: Bulan yang terakhir sebelum nak masuk awal tahun baru. Zulhijjah ni terkenal dengan bulan pengorbanan. Pengorbanan apa? Banyak pengorbanan. Terutamanya berkaitan dengan kisah agung penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam juga dikatakan berlaku pada 10 Muharram. Semelih itu, saat Nabi Allah Ibrahim letak pisau di tengkuk Nabi Allah Ismail sebelum Malaikat Jibril menggantikan kedudukan Nabi Allah Ismail dengan kibas daripada syurga, waktu tu dikatakan juga berlaku pada 10 Muharram. Banyak peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram dijadikan tok nyang kita, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam pada 10 Muharram. Apa dia lagi? Diampun taubat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan tok nek kita Siti Hawa pada 10 Muharram. Diangkat Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam menuju ke syurga pada 10 Muharram. Berlabuhnya bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam di atas Bukit Judi pada 10 Muharram yang bawa mai kisah Bumak Sara dan sebagainya. Jadi tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, dalam bulan Muharram ini banyak berlaku peristiwa-peristiwa besar yang melibatkan para nabi dan juga para rasul. Cuma bagi kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut untuk berpuasa pada 10 Muharram. Pasal apa? Daripada Abu Qatadah radhiyallahu an, seorang lelaki dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan puasa Ashura. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Aku berharap ke atas Allah agar ia dapat mengampunkan dosa setahun yang berlalu. Ha, maksudnya kalaulah kita boleh berpuasa pada 10 Muharram ni, tuan-tuan, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita setahun yang lalu. Dan katanya Abdul Wahab bin Al-Khaffaf dalam kitab Siyam, dia menyatakan bahawa Abu Qatadah mengatakan bahawa puasa Ashura adalah kafarah, yakni pengampun dosa bagi lelaki yang mengabaikan zakat hartanya. Boleh tengok dalam Lataiful Ma'arif muka surat 101 berkaitan dengan kedudukan dan kelebihan untuk kita berpuasa pada 10 Muharram. Alakulli halnya tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, tu di antara kelebihan-kelebihan untuk kita berpuasa pada 10 Muharram. Kita dituntut maka untuk menyelisihi ataupun nak berbeza kita dengan orang Yahudi, Rasulullah menyatakan bahawa puasalah bermula daripada 9. Maka ada 3 kaedah puasa. Nombor 1 sekali, kita puasa 9 dan 10 pada bulan Muharram, Yaumut Tasu'ah dan Yaumul Ashura. Kalau kita tak boleh puasa 9-10, kita puasa 10-11. Kalau tak boleh juga, kita puasa 10 saja. Kalau tak boleh juga, ikut suka.
0: Ikut suka.
1: Ikut suka, tak boleh juga kan. Bukan wajib pun. Tetapi di sana ada kelebihan yang cukup besar kan, berkaitan dengan kedudukan bagi orang yang berpuasa pada 10 Muharram. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak ceritakan berkaitan dengan kenapa ia dinisbahkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam, ceritanya panjang. Nabi Musa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Musa ni dia hadir ataupun dia lahir di saat Fir'aun mengarahkan untuk kaum Bani Israel disembelih. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nah, ni arahan Fir'aun. Fir'aun ni satu hari dia mimpi. Ringkaslah, kita ringkas cerita. Kalau tidak, tak jawab salam pula kita.
0: Betul. Kan?
1: Kita ringkas cerita. Pasal apa? Dalam Quran ni, kebanyakan Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Allah Musa. Dan kenapa 10 Muharram ini dinisbahkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam di antara nabi yang kisahnya paling panjang dalam Al-Quran. Sebab perjalanan hidup dia menarik. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ni, Allah Ta'ala menghadirkan dia di dalam keadaan Fir'aun ni tengah mimpi yang pelik. Fir'aun mimpi apa? Fir'aun mimpi satu api daripada Baitul Maqdis. Api itu mai ke Mesir, membakar semua rumah-rumah yang diduduki oleh orang-orang daripada bangsa Qibti. Qibti ini keturunan Fir'aun. Api itu bakar habis rumah-rumah mereka, tetapi meninggalkan rumah-rumah di kalangan Bani Israel. Tinggal rumah-rumah di kalangan Bani Israel. Dia tak pakai apa, tapi pakai habis rumah-rumah Kipti. Fir'aun ni panggil semua tukang-tukang nujum dia lah. Tok Bomo tu main jampi, hai lagu ni, lagu ni. Akhirnya keluarlah keputusan daripada Fir'aun yang mengarahkan supaya apa? Supaya dibakar ataupun dibunuh semua anak-anak lelaki daripada kalangan Bani Israel. Yuzabbihuna abna'akum, semelih anak-anak lelaki mereka. Wa yastahyuna nisa'akum, dan biarkan anak-anak perempuan mereka hidup. Ha, dia ingat dengan bunuh anak-anak lelaki ni semua selamatlah. Dan menyebabkan mak Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam melarikan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa lahirlah. Lari, bawa lari Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pi duduk tak mana, pi duduk nu dalam hutan tu. Lari daripada tentera Firaun ni, lari pi duduk dekat dalam hutan. Duduk bagi menyusu Nabi Allah Musa, duduk sembunyi Nabi Allah Musa. Akhirnya Allah Ta'ala ilhamkan kepada mak Nabi Allah Musa supaya peranyut Nabi Allah Musa bubuh dalam bakui, peranyut di sungai Nil. Dan Allah Ta'ala menceritakan perihal ini di dalam surah Al-Qasas. Apa kata Allah? Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan kepada mak Nabi Musa, ataupun kami ilhamkan kepada mak Nabi Musa ni, apa dia? An ardi'i, bagi susu dulu. Bagi susu, bagi kenyang-kenyang sungguh-sungguh. Kan? Bagi susu mak dia, bagi kenyang-kenyang sungguh-sungguh. Fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kan? Kerana lalu Allah Ta'ala kata, fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi, kalaulah kamu takutkan sesuatu bahaya mengenainya. Ha, ni arahan daripada Allah. Dia habaq dekat mak Nabi Musa, wahai mak Nabi Musa, kalaulah hang rasa takut satu-satu benda kena dekat Musa ni daripada angkara Firaun ni, maka hang letak dia dekat dalam satu bakui. Ha, letak dia dekat dalam satu bakui, kemudian hanyutkan dia. Dan Allah Ta'ala sebut, wala takhafi wala tahzani. Hang jangan sesekali rasa takut, jangan sesekali rasa duka cita. Dan wala takhafi wala tahzani, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah Ta'ala menjanjikan kepada mak Nabi Musa, satu hari nanti kami akan kembalikan Musa ni kepada kamu, dan kami akan melantik dia menjadi salah seorang daripada rasul-rasul kami. Itu jaminan dia. Kan? Jadi panjanglah cerita ni tuan-tuan. Cumanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam duduk di dalam istana Fir'aun ni berapa lama? 30 tahun. Siapa dia bela dia dalam dalam istana Fir'aun? Mak dia sendiri, ayah dia sendiri. Makan gaji mak dan ayah ayah Nabi Musa ni makan gaji dengan Fir'aun. Tengok Allah Ta'ala punya percaturan. Bila mana Nabi Allah Musa ni panyut, mak Nabi Musa ni suruh kak Nabi Musa tengok. Adik dia ni hanyut pergi mana? Akhirnya sampailah hanyut ke istana Fir'aun. Sampai ke istana Fir'aun. Apa yang berlaku kepada Nabi Musa selepas daripada isteri Fir'aun Asiyah ambil ambil Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu aynin li walak. Dan ketika mana isteri Fir'aun ni tengok kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam tu, qurratu aynin li walak, dia tengok tu, Allah Ta'ala tengok muka Nabi Musa ni terus jatuh cinta.
0: Jatuh cinta tu.
1: Jatuh cinta bukan makna jatuh cinta bercinta macam kita orang tertua ni. Maksudnya seorang tembok dalam hati dia ni untuk rasa kasih sayang seorang anak. Sebab Fir'aun ni dia tak ada anak lelaki. Dia tak ada anak lelaki. Jadi rasa kasih, rasa sayang tu. Rasa kasih, rasa sayang. Dan masa dia peluk Nabi Musa tu, Fir'aun nampak. Masa dia ambil bakui peluk anak ni, Fir'aun ni nampak. Fir'aun kata apa? Hei, jangan-jangan budak yang peluk tu apa? Kan, daripada Bani Israel apa? Apa kata kita bunuh dia? Tapi Asiyah ni di antara isteri yang paling Fir'aun sayang. Asiyah kata kepada Fir'aun, la taqtuluh. Kalau boleh lah, kalau boleh, dia kata, janganlah bunuh budak ni. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. mudah-mudahan satu hari nanti budak ni akan berguna kepada kita. Apa kata kalau kita jadikan dia sebagai anak angkat? Orang lelaki dengan bini ni, mau bini pujuk sikit tu terah Fir'aun. Terah Fir'aun, tak selesai sembang lah kita ni.
0: Terah pujuk sikit, patah dua.
1: Fir'aun ni punya cengih. Tak ada orang. So, bonoh ni main-main dia. Tapi kena, apa orang kata, rayuan daripada isteri tersayang, Asiah. Kata, lah tak tulu, suara dengan lembut. Tak yalah bang, oi. And kita tak yah bonoh lah budak ni. Asal yang fa'ana, mungkin satu hari budak ni bagi manfaat kepada kita. Mana kita tahu. Mungkin budak ni satu hari akan bagi manfaat kepada kita. Ataupun au natakhidahu walada, kita ambillah dia jadi anak angkat kita. Dan akhirnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, tuan-tuan, dibela oleh Asiah dan juga Fir'aun. Tapi satu masalah berlaku.
0: Masalah apa pula tu?
1: Nabi Musa ni, tuan-tuan, budak-budak bila dia lapar, dia buat apa?
0: Ayau.
1: Masa tu mana nak ada susu macam hak kita
0: susu duk jual lori. Susu bancuh
1: apa. Kan? Susu apa orang kata 3 formula, 10 formula ni tak ada. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sebelum mak Nabi Musa lepas dia dalam bakui peranyuk ni, Allah Taala suruh bagi susu dulu.
0: Bagi susu
1: bagi kenyang-kenyang. Bagi minum kenyang-kenyang dulu. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Bagi minum sungguh-sungguh dulu. Bagi kenyang dulu. Dan akhirnya hilang kenyang tu, teriak. Teriak ni ada setengah riwayat mengatakan Nabi Musa ni ganggu habis. Dengan teriak dia tu, Fir'aun jadi sakit kepala. Nak buat lagu mana? Maka diutuskanlah seluruh pelusuk negeri Mesir. Siapa yang boleh bagi Nabi Musa ni senyap? Maksudnya, siapa dia hak boleh
0: bagi susu?
1: Bagi susu lah. Mai bagi hak beratok orang-orang Mesir ni nak kerja dengan Fir'aun. Duduk dalam istana. Kan? Bagi kawan ni Nabi Musa je baik-baik. Kan? Wah, tayuk pula. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala dah sebut, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعِ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. Allah Ta'ala dah pun menyatakan, kami mengharamkan semua susu kecuali daripada susu mak dia sahaja. Dan akhirnya kot Nabi Musa ni pun pergi beratak sekali lah. Beratak sekali sampai-sampai dia habak dekat bini Fir'aun tu. Dia kata, lah ni macam ni lah tuanku, saya ada seorang mak orang tua yang memang cukup pakar dalam bab budak-budak teriak ni. Apa kata kita try tengok? Dia pun balik abak dekat mak dia. Mak dia.
0: Mak
1: Nabi Musa. Bagi-bagi susu. Senyap. Minumlah susu. Susu mak dia. Maka senyaplah Nabi Musa. Maka bermula daripada saat itu, mak Nabi Musa duduk dalam istana Fir'aun, makan gaji dengan Fir'aun, makan free bela anak sendiri. Nampak? Allah Ta'ala punya percaturan. Kisah ni panjang, tuan-tuan. Sebelum sampai, sehingga sampai kepada Fir'aun ditenggelamkan. Lagu mana hal keadaan Fir'aun ditenggelamkan? Pasal apa bermula perjalanan Nabi Musa lawan Fir'aun ni macam mana? Apa penyebab dia Nabi Musa meninggalkan Mesir sampai pergi ke Madian? Lagu mana boleh bertemu dengan Nabi lain sepupu dia yang bantu dia di dalam nak melawan Fir'aun? Semua ni insya-Allah kita akan rangkumkan di dalam bulan Muharram ini. Kenapa? Kerana bulan Muharram ini, 10 Muharram itu puasanya dinisbahkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah menyatakan, aku, yakni aku ana aula bi Musa, aku terlebih berhak kepada Nabi Allah Musa. Pasal apa? InsyaAllah ada kesempatan kita sambung kisah ni. Kita jawab sikit soalan.
0: Kita sambung nanti 10 Muharram lah.
1: Hari Jumaat. Muharram ha, cantik.
0: 10 Muharram hari Jumaat.
1: 10 Muharram hari Jumaat tu insyaAllah kita sambung kisah ni. Jadi tuan-tuan, jangan tertinggal ya. Tertinggal rugi. Tak ulang balik dah.
0: Tak ulang dah.
1: Kecuali tuan-tuan cari dekat dalam YouTube lah.
0: Cari dalam YouTube, Facebook balik.
1: Cari dekat dalam YouTube, dalam Facebook balik. boleh jumpa. Dekat TT pakai tadak.
0: TT pakai tadak.
1: Ah, pakai tadak. Baik. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbaki lebih kurang dalam 15 minit. Saya nak menjawab persoalan berkaitan dengan kedudukan seorang perempuan yang telah pun bercerai. Ketika itu umurnya 40 tahun. Bila mana dia bercerai, tiba-tiba dalam tempoh masa dia bercerai itu dia telah pun menopause. Menopi. Maksudnya dalam tempoh iddah, dia bila mana mahkamah menjatuhkan hukuman cerai, tempoh iddahnya adalah 3 kali suci. 3 kali suci. Cerai ni dengan makna apa? Cerai hidup ni. Bukan cerai mati. Dia kalau cerai mati, dia iddah dia 4 bulan 10 hari dan dalilnya jelas. Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ni bagi perempuan yang diceraikan suami dia, diceraikan pula. Yang cerai mati, maksudnya suami dia mati, sama ada dia haid ataupun dia menopause, dia tetap kena lalui iddah 4 bulan 10 hari. Tu hak mati. Tetapi kalau cerai hidup ni, is the problem.
0: Is the problem ah.
1: Dia perbincangan dia panjang sikit. Kalaulah dia saja-saja. Dia saja-saja, maksudnya dengan makna dia ada haid, diceraikan dalam keadaan hidup, haid masih lagi ada. Maka dia kena 3 kali suci. 3 kali suci ni dengan makna apa? Dengan makna 3 kali datang haid.
0: Maksudnya 3 bulan lah.
1: Tak. Jangan.
0: Jangan.
1: Ada 3 bulan ni untuk orang yang putih haid, yang menopause. Yang menopause ni dia 3 bulan. Dia 3 bulan. Sebab tu Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidna. Perempuan-perempuan yang telah pun terputus haid ataupun menopi dari kalangan isteri kamu, kalau kamu penin pasal iddah dia, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan juga perempuan yang tidak ada haid, yakni belum sampai lagi tempoh haid. Belum sampai lagi tempoh haid, maksudnya yang belum mai haid lah. Kalau contoh menikah awal, tak dalam period lagi menikah dah. Haid tak mai lagi, tiba-tiba kena cerai, maka hukumnya sama macam orang yang yang telah pun tak datang haid. Baik. Yang cerai hidup 3 kali suci ataupun yang cerai hidup dalam keadaan suami, dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah putus haid, maka dia 3 bulan lepas daripada 3 bulan. Tetapi persoalan ini sakit kepala. Persoalan yang ditanyakan kepada kami, dia telah pun diceraikan dalam keadaan hidup satu, dan yang kedua dia datang dalam keadaan datang haid. Dia dalam keadaan datang haid. Maka bila mana dalam keadaan datang haid, lagu mana hal keadaan dia? Contohlah dia dah pun 2 kali haid mai dah. Haid mai dah 2 kali. Tiba-tiba haid yang ketiga tak mai.
0: Haid yang ketiga tak mai pula.
1: Dan dia disahkan telah pun menopause. Lagu mana hal keadaan iddahnya? Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, persoalan ini memerlukan kepada saya untuk rujuk lebih detail di dalam permasalahan fiqah. Kerana apa? Kerana perbezaan, nombor satu sekali yang saya nak sebut, di sisi empat mazhab, perbezaan dari sudut umur. Nombor satu. Umur orang yang menopause. Sebab dia sebut umur dia 40. Dalam soalan betul tak?
0: Betul.
1: Dalam soalan dia sebut umur dia 40. Walaupun di sisi mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ditentukan taraf umur. Maksudnya siapa-siapa, anytime selagi mana dia hidup, maka dia boleh datangnya menopause. Itu di sisi mazhab kita. Tetapi di sisi pandangan mazhab yang lain, ditentukan akan kedudukan umur bagi orang yang nak datang menopause. Yang saya ingat. Sebab tu saya kata saya nak kena rujuk balik kitab fiqah. Di sisi mazhab Al-Imam Hanafi rahimahullah, kebiasaannya orang perempuan yang datang haid ni, ataupun yang putus haid, datang haid pula, yang putus haid, yang menopause adalah 50 tahun. Dan yang kedua pada umur 55 tahun. Yang ni berdasarkan riwayat Hasan daripada Abu Hanifah. Cuma timbul persoalan, kalau tiba-tiba orang yang selepas daripada 50 tahun keluar darah lagi, ataupun selepas daripada 55 tahun darah tu tak ada lagi, kita nak hukum darah apa? Di sisi mazhab Hanafi, maka mereka menghukum darah itu adalah istihadah. Sebab tu tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, khususnya pendengar Langawi, saya mohon ampun dan mohon maaf dalam permasalahan ini. Saya pohon KIV jawab minggu depan.
0: Jawab minggu depan.
1: Jawab minggu depan. Sebab ada di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keadaan seseorang. Ada di sisi pandangan mazhab Syafi'i sendiri, pandangan ulama mutaqaddimin, ulama dulu yang terpaksa menunggu sampai 9 bulan sehingga 4 tahun. Jadi saya nak kena rujuk dulu. Soalan ni kita KIV.
0: Kita KIV lah.
1: Soalan ni sakit balo.
0: Sakit balo.
1: Okay. Kalau ada kok ada pendengar kita yang nak bagi apa ni
0: pandangan
1: ke, kan, yang nak bagi pandangan dan sebagainya, telefonlah kami. Kami lama dah tak ada orang telefon ni. Pak Long Chin pun pergi mana?
0: Telefon rosak.
1: Allah tu ya betul.
0: Telefon rosak sebab tu orang tak boleh telefon.
1: Lemah. jadi kepada telefon rosak betullah. Berkaitan dengan persoalan ni, yang pertama sekali saya ulang baliklah soalan supaya yang dekat TT boleh dengar, yang dekat YouTube boleh dengar. Yang pertama sekali dia menyatakan dia umur 40 tahun. Dia diceraikan oleh suaminya dalam keadaan suaminya masih hidup. Dan mahkamah menjatuhkan iddahnya adalah 3 kali suci. Maksudnya dia datang haid, tiba-tiba dalam tempoh 3 kali suci tu doktor mengesahkan nak kena buang ovari dan sebagainya, maka dia telah pun, doktor mengesahkan dia telah pun menopause. Apakah tempoh iddahnya? Adakah 3 kali suci ataupun 3 bulan ataupun lebih daripada tu? Kalaulah doktor tu mengesahkan bahawa dengan buang ovari dan rahim tadi menyebabkan tempoh menyebabkan darahnya terberhenti sebab dia jadi menopause sebab pembedahan tu, hak ni mudah. Hak ni kembali je kepada hukum asal orang menopause, yakni 3 bulan je.
0: 3 bulan.
1: Cuma persoalannya, kalaulah selepas daripada pembedahan ni masih lagi berlaku hal-hal, masih lagi keluar darah. Adakah nak dikira sebagai, doktor kata kamu telah pun menopause ni, adatnya tak keluar darah dah ni. Kan? Kalau tiba-tiba keluar darah lah ke mana? Sebab tu ada pandangan di sisi mazhab kita, ada yang mengatakan perlu menunggu 9 bulan dan sebagainya. Dan insyaAllah saya akan bagi kupasan yang lebih detail pada minggu depan.
0: Minggu depan.
1: Minggu depan. Nombok ni soalan ni. Soalan ni pendin ni.
0: Okey.
1: Kan kita akan bincang pada minggu depan insya-Allah. Mohon maaf lah, mohon maaf kan. Tak semua tahu kalau tak rujuk kita. Dan kalau sebelum-sebelum ni tuan-tuan tanya boleh jawab, alhamdulillah, tapi persoalan yang melibatkan masalah darah ni, kerana di sana ada perempuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dipanggil dengan nama wanita murtabah. Bukan murtabak ni.
0: Bukan murtabak.
1: Itu murtabak saat malam. Murtabah. Ada juga wanita yang digelar dengan Al-Mu'tad Tuhruha. Ini semua kaedah-kaedah ataupun nama-nama fake yang pengkhususan kepada masalah haid, masalah darah, masalah menopause. Sebab tu kita orang lelaki wajib ambil tahu ilmu ni. Kena tahu. Dan insyaAllah lah kita jawab minggu depan lah yang ni.
0: Alright.
1: Dan saya nak tengok pandangan di sudut Al-Imamun Nawawi rahimahullah bagaimana, dan khusus kepada mazhab kita, mazhab Al-Imamun Syafi'i rahimahullah, insyaAllah.
0: Okay.
1: Minta maaf. Baik.
0: Dengan baki lagi 4 minit lagi, Zat.
1: 4 minit
0: je.
1: Ada soalan tak di TT?
0: Di TT tadi ada satu soalan daripada Pak Rashid Reza. Dia tanya, salam Ustaz, kitab Kifayatul Muhtadi, kitab apa?
1: Kifayatul Muhtadi.
0: Lepas tu ada lagi, adat bersanding, pengantin boleh ke didukung oleh orang? Sebab apa pula nak didukung oleh orang pengantin tu?
1: Ustaz, nombor satu, kitab Kifayatul Muhtadi.
0: Kifayatul Muhtadi.
1: Okey.
0: Yang kedua, adat bersanding, pengantin boleh ke didukung oleh orang?
1: Dukung?
0: Tak tahulah didukung macam mana.
1: Dulu-dulu
0: Dulu-dulu ada?
1: Ada. Tapi hak lelaki dukung lelaki ya, hak perempuan dukung perempuan lah. Jangan hak lelaki pergi dukung perempuan, hak perempuan dukung lelaki.
0: Perempuan pergi dukung lelaki pula.
1: Okey, baik. Macam ni. Yang pertama sekali, terima kasih kepada Abang Rashid Reda yang tak pernah miss dalam program Hampa Tanya Ustaz Jawab. Saya nak jawab berkaitan dengan kitab Kifayatul Mubtadi. Kitab Kifayatul Mubtadi ni nombor satu sekali, dia dikarang oleh ulama besar Nusantara, yakni Syekh Muhammad Nur bin Muhammad bin Ismail Al-Fattani. Oleh Syekh Muhammad Nur bin Muhammad bin Ismail Al-Fattani. Dalam tu dia bincangkan ilmu tauhid lah. Ilmu tauhid dan juga ilmu fiqah mengikut pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ni di antara kitab yang kebanyakannya dipelajari di pondok-pondok di peringkat asas, Kifayatul Mubtadi. Okey. Moga menjawablah persoalan hak nombor satu. Yang kedua, boleh ataupun tidak pengantin didukung? Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat mahram dia lah dukung. Dulu-dulu saya ingat lagi lah Tok Wan saya, arwah Tok Wan, cerita dulu. Ngah saya, ngah da ni hak sebelah perempuan. Ngah ya saya ni diduk, orang letak atas tengkok apa kau panggil lagu mana? Macam kita ambil baby kan, letak letak atas belakang kita tu kan.
0: Letak kaki dia atas bau kita.
1: Istilah orang Kedah dia panggil apa, kokong kan. Orang kokong dulu. Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat yang bawa tu mahram, yang bagi perempuan lah, bagi lelaki no problem lah. Asalkan dia lelaki sudah. Untuk apa? Untuk meraihkan bahawa dia adalah raja sehari. Lah ni macam-macam, bukan takat kokong, naik bekho pun ada. Naik lori pun ada. Macam-macam orang buat. Jadi lagu mana kita nak meraihkan pengantin tu, silakan, tak ada masalah. Cuma menjadi khilaf di kalangan para ulama kedudukan bersanding. Bersanding. Itu saja. Yang lain no problem lah. And kita nak buat lagu mana untuk meraihkan pengantin ni, asalkan ia tidak melanggari syarak. Ia tidak melanggari syarak. Moga menjawab persoalan Abang Rashid Reda tadi. Wallahu a'lamu bisawab.
0: Alright, selesai soalan daripada TikTok. Kita pun baki lagi dalam 2 minit, Ustaz. 2 minit lagi. Dan kita nak menjawab soalan lagi satu daripada penerbit kita ni.
1: Apa dia?
0: Bapa saya telah meninggal dunia dan dia memiliki duit KWSP yang perlu dibahagi-bahagikan kepada ahli waris. Ini panjang ni, Ustaz. Kalau nak 2 minit tak ada ni. Ini kita pun kena ke AV minggu depan juga ni.
1: Baca dulu. Kita tengok.
0: Okay, sekali lagi ya.
1: Duit KWSP, okay.
0: Perlu dibahagi-bahagikan kepada ahli waris. Soalan saya, adakah saya perlu mengeluarkan zakat terlebih dahulu sebelum kami bahagikan kepada semua ahli waris?
1: Duit KWSP tu
0: Patut dia bayar zakat dulu ke?
1: Ataupun lagu mana? Saya sebut secara ringkasnya, detailnya kita akan bincang pada minggu hadapan juga. Yang pertama sekali, di sisi mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, individu yang ada duit KWSP telah pun dianggap sebagai milkut tam, ataupun harta tu memang harta dia secara sempurna, secara mutlak, kan? Harta dia secara mutlak. Sebab tu bila mana dia mati, dia meninggal dunia, maka dia boleh mengeluarkan, dibenarkan untuk bawa keluar simpanan dia tu, maka zakat wajib ke atas harta tersebut. Zakat wajib ke atas harta tersebut. Zakat wajib ke atas harta tersebut. Saya sebut dulu, ulang lagi sekali. Zakat wajib ke atas harta tersebut. Adapun persoalannya, wajib bagi sebelum kami medok ke ataupun selepas kami medok, betul tak? Harta tadi wajib kami bagi zakat tu sebelum kami faraid harta tu ataupun selepas kami faraid. Kita jawab minggu depan.
0: Paling mudah.
1: Kita jawab minggu depan. Pasal tak ada, tuan-tuan.
0: Betul.
1: Kami ni direct lebih masa. Dapat warning sedia-sedia.
0: Dapat warning. Silap-silap surat hitam.
1: Bukan tekap merah tau. Kata lebih masa direct. Orang nak cerita bab bola dunia pun duk kelut. Piala dunia kan. Sekarang ni demam musim World Cup. Tapi 2026 ni tak menarik langsung. Tak menarik kerana apa? Kerana birokrasi. US terlalu melampau-lampau sangat. Jadi tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bincangkan berkaitan dengan permasalahan zakat duit KWSP ini. Cumanya wajib zakat di sisi mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang pertama sekali Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga al-milkul tam, yakni harta tu memang hak milik dia sempurna.
0: Labas.
1: Yang keempat nisab, dan yang kelima cukup haul. Maka wajib dia mengeluarkan zakat. Adapun zakat tu nak bagi bila, selepas kami faraid ke, sebelum kami faraid ke, insyaAllah ada kesempatan kita bincang minggu depan kalau tak lupa.
0: Minggu depan saya nak tanya ustaz ni. Apa hukum jual jersey bola mahal daripada harga? Mentang-mentang musim bola ni depa naik harga habis. Nanti saya nak tanya minggu depan yang tu.
1: Marah geng-geng PS lah. Personal shopper.
0: Saya nak tanya yang tu minggu depan.
1: Buat jersey bola pula. Beli lah selai kat saya. 5XL. Lengan panjang.
0: Nak beli pun tu saya kata harga mahal pun rasa.
1: Lah ni kalau bola siapa dia duk nombor satu, tak ada nak tengok eh.
0: Dia tak ada nombor satu, nombor dua eh. Dia ni tengah grouping.
1: Oh, dalam group ya.
0: Dalam grouping lagi.
1: Tapi kita tetap Portugal lah.
0: Portugal lah. Cristiano Ronaldo.
1: Ha,
0: lah.
1: Mesti ya.
0: Jangan Cristiano Ronaldo FIFA World Cup 2006 dia jadi Cristiano Rojali sudah.
1: Oh, pula.
0: Okey. Baik, jadi terima kasih kepada ustaz yang menjawab segala persoalan-persoalan untuk hari ini. InsyaAllah kalau minggu depan kita tak lupa persoalan-persoalan yang tadi kita KIV, InsyaAllah kami akan menjawab persoalan-persoalan anda. Dengan itu, assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Aksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Tia Azmi dalam slot refleksi. Okey, adakah anda seorang bapa yang merupakan hero dalam hidup anak-anak? Ataupun adakah anda seorang ibu yang menjadi hero kepada anak-anak? Saya pasti kita semua memang adalah hero dalam hidup anak-anak. Walau bagaimanapun, jom kita tengok bagaimana untuk kita tune lagi, fine tune lagi peranan kita dan approach ataupun pendekatan kita dengan anak-anak ni agar betul-betul kita ni menjadi hero yang berimpak tinggi dan berkesan positif dalam hidup anak-anak. Terutamanya seorang ayah. Seorang ayah ini peranannya sangat besar. Bukan sahaja menjadi ketua keluarga, dia juga lah yang biasanya mencari nafkah. Dan seorang ayah inilah merupakan imam dalam rumah ataupun ketua dalam rumah tu yang menentukan arah tuju dan hala tuju keluarga itu. Dan juga dari sudut emosi, seorang bapa ini sangat perlu memainkan peranan yang begitu penting. Mungkin kita tak perasan dalam masyarakat kita, budaya ayah itu keluar kerja mencari nafkah itu biasa. Tapi mungkin ada sedikit kekangan dari sudut ayah itu juga menjadi tempat emosi anak-anak itu rasa selamat. Okay, so ibu dan ayah harus berganding tangan, berganding bahu untuk mendidik anak-anak dengan penuh suasana kasih sayang dan emosi yang baik, yang selesa, suasana selesa untuk anak-anak dan selamat. Jadi seorang ayah haruslah banyak menghadirkan diri dan hati bersama ibu dan anak-anak. Seorang ayah ini daripada ibu mengandung, ayah inilah yang memainkan peranan penting dalam menentukan emosi yang baik untuk isterinya. Kerana apabila isteri yang mengandung itu bahagia, tenang, tidak rasa sakit hati, insyaAllah anak-anak yang dilahirkan dan mengandung itu mendapat kesan daripada emosi ibu yang sangat baik dan positif. Dan juga apabila anak ini membesar, ayah ini bersama-sama dengan ibu menjaga anak, mendidik anak dengan penuh kasih sayang, bercakap dengan anak, memberi pujian yang membina untuk anak-anak. Terutama seorang ayah dengan anak perempuannya, puji anak itu cantik, baik, salehah. Biasakan menyebut kata-kata yang baik. Luangkan masa membaca buku bersama mereka. Cerita kepada mereka, hari ini ayah punya hari macam mana, apa yang ayah buat, apa yang ayah nampak. Supaya anak-anak ini membesar dalam keadaan merasai betul-betul dihargai dan disayangi oleh ayah ini. Kerana dah ramai kalau kita tengok artis-artis di luar negara ke, di mana-mana sahaja, ramai yang terjerumus ke dalam budaya bayi tidak sihat. Dan bila kita tengok balik, mereka dibesarkan tanpa ayah. Ataupun ayah yang abusive. Ayah yang agak negatif dalam hidup mereka. Jadi daripada sini kita dapat lihat betapa besarnya kesan seorang bapa. Kerana itulah dalam Al-Quran pun disebut kisah ayah dengan anak. Jadi semoga insyaAllah kita semua menjadi ibu dan ayah yang sentiasa penuh berharap dan memilih jalan sederhana dalam mendidik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: Ai tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
4: Expressy.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya, tetapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang tersimpan 1000 tanggungjawab, dan di sebalik setiap penat lelah terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadang-kadang penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

Radio Malaysia Langgu FM di 104.8 ya. Ya, untukmu masih hari menemani anda sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua lagu-lagu yang terbaik untuk petang ini. Baik, Haris nak bawakan anda semua perkembangan tentang Piala Dunia 2026, di mana saya akan kongsikan apa itu tentang match yang berlaku awal pagi tadi yang saya sempat tengok, iaitu Czech melawan South Africa, di mana keputusannya seri satu sama, di mana kalau kita tengok kalau saya tengok semalam tu, pada minit ke-80 tu tiba-tiba Afrika Selatan dikurniakan satu penalti yang mendapat mereka kedudukan seri satu sama. Kalau tidak, ceknya dah dapat dah nombor 2, dah dapat kelayakan dah. Dan tapi nak buat macam mana, itulah bola bulat. Dan selepas itu kita melihat Switzerland menentang Bosnia and Herzegovina. Dan keputusannya Switzerland 4, Bosnia 1. Dan kemudian grup B juga, Kanada menentang Qatar. Kalau dilihatkan keputusannya, amat-amat menakutkan, di mana Kanada menang 6-0 terhadap Qatar. Tapi tak apalah, macam saya katakan, bola itu bulat, sentiasa berubah-ubah, dan kadang-kadang kalau kita tengok pasukan yang kuat pun kadang-kadang boleh terkena juga. Macamlah di grup A, di mana Mexico menentang Korea Selatan, dan keputusannya Mexico menang 1-0 terhadap Korea Selatan. Dan selepas ini akan sibukkan untuk anda pula, apakah perlawanan yang akan datang pagi nanti, akan sibukkan sebentar lagi. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Ini dia Ismail Izani dengan Sabar. Saya tunaikan permintaan Jannah.

Piala Dunia. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.

Itu dia Kai Bahar dengan lagunya 1, 2, 3. Saya tunaikan permintaan Syida melalui TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih yang mana membuat permintaan lagu. Baik, seperti ini janjikan, saya bawakan untuk anda semua pula apakah perlawanan yang akan berlangsung seterusnya. Pada pukul 3 pagi, USA akan menentang Australia, dan pada pukul 6 pagi, Scotland akan menentang Morocco. Dan pada pukul 8.30 minit pagi esok, Grup C, Brazil akan menentang Haiti. Dan pada pukul 11 pagi, Grup D iaitu Turki akan menentang Paraguay. Jadi saya rasa yang akan dinanti-nantikan oleh orang iaitu perlawanan daripada Grup C lah, iaitu Brazil menentang Haiti pada pukul 8.30 minit pagi. Awal pagi okey lagi lah, sempat tidur, bangun breakfast dulu, lepas tu baru layan bola. Kalau pukul 3 pagi, 6 pagi ni dia berat mata sikit. Takut kita duk tengok bola, tiba-tiba bola yang tengok kita. Sudah. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 4.50 minit petang. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehingga jam 7 malam nanti. Dan pada pukul 5 petang akan saya bawakan untuk anda semua lagu-lagu terbaik ekspresi kenangan. Radio Malaysia Langkawi FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسلمين مسلمات بركة الله لرحمة الله سبحانه وتعالى. Ustaz macam mana Ustaz? Kalau kita tinggal semayang Ustaz, adakah Allah Ta'ala nak ampun? Adakah Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita Ustaz? Selalu sering ditanya-tanya dalam masyarakat. Muslimin muslimat dikasihi oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, takwa dan takut, takwa dan juga taubat kepada Allah. Takutlah kepada Allah dan taubatlah kepada Allah. Minta ampunlah dengan Allah. Dalam salah satu riwayatnya, makna daripada hadisnya, bertakwa kepada Allah di mana saja kita ada. Nah, dalam hari Jumaat tiap-tiap minggu tu khatib tu pesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tu bagi peringatan kepada kita, tuan-tuan. Kenapa kita lalai? Kenapa kita lupa? Kenapa kita alpa? Disebabkan kita sibuk kerja ke? Disebabkan kita banyak kerja ke? Disebabkan kita tak ada nak pergi semayang ke? Kita lupa kepada Allah. Kita ni kadang-kadang bila mana susah, kita ingat kepada Allah. Bila mana kita senang, tuan-tuan, kita lupa kepada Allah. Jangan jadi seperti itu. Jadilah seorang mukmin yang sentiasa beristiqomah dalam ketakwaan, dalam sentiasa beristiqomah dalam ibadat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan angkat darjat kita, tuan-tuan. Bila mana kita istiqomah dengan ketakwaan, ibadah kita istiqomah, sesibuk manapun kita, jangan kita tinggalkan. Mana tak dan manapun jangan kita abaikan solat. Yang penting tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Mudah-mudahan insyaAllah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ini Allah Ta'ala letakkan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat, sebentar lagi pada pukul 4.50 minit petang berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi. Kami di Langkawi FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai ke

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak, dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas. Antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua 3 perlawanan berdepan Haiti sebelum ini termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada tu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan tu sendiri untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia-dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Ya, Ekspresi Kenangan akan menghiburkan anda sehingga jam 7 malam nanti. Apa itu Ekspresi Kenangan? Ya, Ekspresi Kenangan adalah lagu-lagu di antara tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah lagu di tahun 2010 yang bakal menghiasi haluan telinga anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan juga pada waktu ini kita menerima permintaan-permintaan anda semua. Jikalau anda semua mempunyai permintaan, nyatakan lagu, siapakah penyanyinya dan apakah tajuk lagunya di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM.

Itu dia M. Nasir dengan lagunya Sentuhan Listrikmu, baru saja dimainkan dan saya tunaikan permintaan anda. Baik, akan sekarang saya kongsikan dengan anda semua, iaitu Langkawi sana sini dengan tajuknya Jom Sertai Bendang Fun Day 2026. Jadi bilakah Bendang Fun Day-nya? Ha, jadi Bendang Fun Day ini akan berlangsung bertarikh pada 20 Jun 2026 hari Sabtu, bermakna iaitu esok hari, ha, pada jam 8 pagi sehinggalah pukul 1 tengah hari, bertempat di Laman Padi. Dan antara 5 acara yang dipertandingkan iaitu, yang pertama sekali, Bendang Shootout Netball, terbuka kepada 15 pasukan. Setiap kumpulan terdiri daripada 3 orang peserta. Yang kedua, Bendang Shootout paling jauh Netball, pertandingan selepas Bendang Shootout, terbuka kepada individu, terhad kepada 15 orang peserta sahaja. Yang ketiga, Bendang Penalty Kick, terbuka kepada 16 pasukan, kumpulan terdiri daripada 3 orang peserta terbuka. Dan juga yang seterusnya, Mewarna, iaitu terdapat kategori bawah 9 tahun, bawah 12 tahun dan 13 tahun ke atas. Kertas lukisan disediakan oleh penganjur, pensel warna tidak disediakan. Jadi kepada sesiapa yang menyertai acara mewarna di Bendang Fun Day, jangan lupa untuk membawa iaitu pensel warna sendiri, ya. Ha. Dan seterusnya, memancing botol dan ada juga melastik botol. Ha, macam-macam acara dipertandingkan, semua seronok-seronok belaka, yang penting kita main bendang. Ha. Jadi kepada anda semua yang berminat untuk sertai Bendang Fun Day ini, ha, bolehlah sertai. Anda boleh ke web rasmi di laman media sosial Langkawi Development Authority ataupun LADA, Langkawi UNESCO Global Geopark, dan Naturally Langkawi. Anda boleh melawatlah laman media sosial Langkawi ini, ya. Dan untuk anda semua yang ingin menyertai, dapat juga, ada juga nombor-nombor yang tertera di poster berkenaan. Dan yang penting sekali, penyertaannya adalah percuma. Penyertaannya percuma dan hadiahnya adalah terbaik. Ha, saya tak boleh habang lah hadiahnya berapa. Anda kena tengok sendiri. Ha. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Saya terus menunaikan lagu-lagu permintaan anda dengan lagu seterusnya, permintaan Jannah melalui TikTok Live Langkawi FM, dengan lagu daripada Ricky Martin, Living La Vida Loca.

0: Dunia. Tahukah anda, Norway kembali ke Piala Dunia selepas menunggu selama 28 tahun.
1: Ekspresi kenangan.

Sweet Charity dengan lagunya Kat Media baru saja menghiburkan anda melalui Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu masih hari bertemankan anda sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua lagu-lagu hits retro terbaik menerusi ekspresi kenangan. Jadi nantikan sebentar lagi pada pukul 6 petang akan saya bukan untuk anda semua perkongsian berita semasa Langkawi FM. Jadi nantikan apakah perkongsian saya bersama anda. Dan selepas itu akan saya bukan juga untuk anda semua perkembangan-perkembangan Piala Dunia. Kita cerita sikit apa yang telah berlaku pada berlawanan yang telah pun berlangsung pagi tadi. Kita recap balik. Jadi apa yang anda perlu lakukan, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehingga kita tutup kedai pada jam 7 malam nanti. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Radio Waves dengan lagunya Seiras baru saja menghiburkan anda melalui ekspresi kenangan. Ha, itu dia lagu permintaan. Tak silap saya, lagu ini merupakan permintaan Purnama Merindu. Ha, nama dah macam lagu Siti Nurhaliza. Purnama Merindu melalui TikTok Live Langkawi FM. Baik, jadi kepada anda semua yang sedang memandu sekarang ini ataupun menunggang motosikal sambil mendengar RTM Click. Kemana sahaja destinasi anda hari ini, pandulah dan tungganglah dengan penuh berhemah. Jangan tergesa-gesa, sentiasa fokus di jalan raya dan hormati pengguna jalan yang lain. Keselamatan bukan pilihan, tetapi keutamaan. Semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Seperti yang saya selalu katakan, malang itu tidak berbau. Seperti semalam, tak silap saya, semalam yang kita dengarkan ada sebuah kemalangan di Jalan Bayas, Langkawi. Satu kemalangan yang tragik. Jadi salam takziah kepada keluarga mangsa dan kepada anda semua yang sering melalui Jalan Bayas, berhati-hatilah. Ha. Walaupun di mana-mana jalan sekalipun, tetaplah berhati-hati. Janganlah pandu laju-laju. Ingatlah keluarga yang tersayang yang sentiasa menunggu anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehingga 7 malam nanti. Berbaki 30 minit lagi sebelum kita menutup siaran dan kita akan sambung siar ke Nasional FM sehingga 6 pagi keesokan hari. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

Keseronokan berada di pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

Itu dia Syah Danila dengan lagunya Ku Merindu. Nampaknya kita telah pun berada di punya siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menemani saya melalui platform TikTok Live Langkawi FM. Kita ada Mawar Marisa, kita ada Ati Nurati Jana, lagi kita ada siapa lagi tadi, tak silap saya, kita ada juga siapa lagi, Kak Kasih Kaisara juga. Ha, tak boleh dilupakan ini. Ini dia selalu tengok dalam diam. Ha. Dan juga kita ada juga bernama Merindu. Ha, nama yang saya sebutkan, nama yang macam lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Mariana Zinon. Lagi kita ada Basirah Chicken Wing. Ha, macam-macam punya nama. Jadi terima kasih kepada anda semua, dan yang mana saya tak sebut nama tu, minta maaf lah, tak nampak. Ha. Dan tidak lupa juga kepada anda semua yang mendengarkan melalui frekuensi 104.8 mahupun di RTM Click. Dan tidak lupa juga berterima kasih kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, Syafiq, yang memastikan siaran berjalan dan keadaan yang terbaik untuk anda semua. Saya akan kembali lagi esok, jangan risau, melalui ekspresi juga dari jam 3 petang sehingga 7 malam. Sebelum saya mengundurkan diri, ingin kongsikan dengan anda semua, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.39 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula pada pukul 8.55 minit malam. Baik, saya nak ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat-sihat selalu, insya Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam Langkawi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Di sebalik kemeriahan Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia, satu lagi peristiwa besar yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global berlaku di pentas diplomasi antarabangsa. Semalam, dunia tertumpu kepada pemeteraian draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dengan Amerika Syarikat bertujuan menamatkan konflik berpanjangan yang telah berlarutan lebih 110 hari. Terdapat perkara yang mencuri perhatian sewaktu Presiden Donald Trump memeterai dokumen bersejarah itu. Trump menandatangani draft MOU berkenaan di Istana Versailles, sebuah lokasi yang terpahat dalam sejarah dunia sebagai tempat termeterainya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menamatkan Perang Dunia Pertama. Di istana sama, Jerman suatu ketika dahulu dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebagai negara yang tewas dalam peperangan. Selepas lebih satu abad peristiwa itu berlalu, istana yang pernah didiami Raja Louis ke-14 tersebut sekali lagi menjadi saksi kepada usaha menamatkan sebuah konflik yang mengancam kestabilan serantau dan keselamatan ekonomi dunia. Kebetulan atau suratan, antara perkara yang terkandung dalam MOU itu ialah persetujuan untuk melaksanakan program pembinaan semula ekonomi Iran bernilai sekurang-kurangnya $300 bilion. Peruntukan berskala besar itu mengingatkan banyak pihak kepada usaha pemulihan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Eropah selepas peperangan besar abad ke-20. Bezanya, matlamat kali ini untuk memulihkan kestabilan sebuah negara yang berdepan tekanan ekonomi dan konflik berpanjangan. Menurut pendapat beberapa penganalisis, MOU tersebut berpotensi besar untuk memuktamadkan satu perjanjian yang lebih menyeluruh dan mengikat dalam tempoh rundingan selama 60 hari. Ini kerana kurang daripada 5 bulan dari sekarang, Amerika Syarikat akan mengadakan pilihan raya pertengahan penggal. Sekiranya konflik yang membakar kos berbilion dolar itu berterusan dan tidak memberi jaminan Washington akan menang, Parti Republikan pimpinan Trump boleh hilang majoriti. Realitinya, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel pasti tidak akan mengaku kalah dalam konflik ini. Pada masa sama, buntu mencari jalan untuk menundukkan Tehran. Maka jalan selamat yang dipilih ialah menawarkan perjanjian damai. Bagi pakar geopolitik antarabangsa Matthew Cronick dan Josh Lipsky, dunia mungkin sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar di Asia Barat. Namun dokumen yang ditandatangani itu hanyalah langkah pertama. Kejayaan sebenar perlu diukur apabila kedua-dua pihak menterjemahkan MOU tersebut di lapangan. Walau apapun tafsiran penganalisis politik dan pemerhati antarabangsa, pemeteraian MOU itu tetap memberi nafas lega kepada masyarakat global yang diancam krisis bekalan global. Ia menjadi langkah awal ke arah penyelesaian beberapa isu kritikal antara Tehran dengan Washington. Sepanjang tempoh rundingan, Amerika Syarikat dijangka melonggarkan beberapa sekatan ekonomi terhadap Iran, manakala Tehran memberi jaminan terhadap keselamatan laluan perdagangan maritim di Selat Hormuz yang menjadi antara laluan tenaga paling penting di dunia. Dari sudut geopolitik, perkembangan ini berpotensi meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak global yang sebelum ini mencetuskan ketidaktentuan pasaran dan meningkatkan risiko kepada ekonomi dunia. Pembukaan semula Selat Hormuz secara penuh bukan sahaja penting kepada negara-negara pengeluar minyak, malah memberi manfaat kepada ekonomi dunia yang bergantung kepada kestabilan aliran perdagangan dan tenaga merentasi rantau tersebut. Namun begitu, cabaran sebenar masih menanti dengan dunia kekal memerhati, sama ada ia mampu bertahan atau sekadar satu lagi episod sementara dalam konflik berpanjangan Asia Barat. Begitupun buat masa ini, dunia memilih untuk melihat pemeteraian MOU tersebut sebagai sinar baharu di tengah-tengah ketidaktentuan global. Walaupun belum menjanjikan keamanan yang berkekalan, ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada dialog, mengurangkan risiko konflik yang lebih besar serta memberikan harapan bahawa diplomasi masih mampu mengatasi konflik.
Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Mahak Zon Tengah pada 18 hingga 21 Jun 2026 bertempat di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang, Selangor bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha, Zon Tengah.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda mendengarkan kami geng Kakak Petang hari ini di jam terakhir sekarang ini bersama dengan Lin dan juga Zura lah hari ini.
3: Ya, kalau kita tengok jam waktu sekarang pukul 7.15 minit malam. Mm-hmm. Ramai juga rakan-rakan kita yang masih lagi berada di jalan raya. Betul, Zura. Ada yang baru saja masuk dalam kenderaan, selesai tugas. Mm-hmm. Ada tu baru saja keluar dari restoran, selesai menjamu selera, macam-macam urusan.
2: Betul, dan ada juga dah merancang-rancang esok cuti, Lin, satu ahad. Kalau macam Ili di rakan kita di TikTok ni nak pergi panjat gunung.
3: Panjat gunung seronok tu.
2: Itu saya tanya, seronok ke panjat gunung ni? Ada kata, dia kata penat yang nikmat, dia kata.
3: Dia kalau seronok, kita pergi ramai-ramai. Macam Zura pesan tadilah, jangan berpecah daripada kumpulan. Mm. Kalau ada di kalangan rakan-rakan kita yang mungkin sakit, ya, terpaksa berhenti seketika, kita tunggu ramai-ramai. Jangan tinggalkan dia seorang-seorang.
2: Jangan tinggallah. Sebab tapi nanti kita takut. Kita ada matlamat nak sampai ke puncak tu. Macam mana?
3: Tak lari gunung dia kejar, pernah dengar kan pepatah
2: betul,
3: tu?
2: Betul. Jadi kita saya pula memang tak boleh kejar lah. Kaki gini kan. Oh, tapi memang gitu Linnea. Jangan tinggal lah Linnea.
3: Jangan tinggal.
2: Maksudnya kalau seorang, kalau dalam 10 orang tu seorang sakit, 10-10 kena tunggu lah maksudnya.
3: Satu lagi pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
2: Bercerai cik lain lah.
3: Bercerai hilang.
2: Oh.
3: Bercerai hilang, abang bomba kena masuk. Itu pepatah yang barulah. Jadi kena hati-hati ya.
2: Hati-hati juga.
3: Sebab kita, saya faham, saya pun biasa tau Zura.
2: Yelah,
3: hiking.
2: Oh, apa biasa hiking?
3: Sebelum ni lah. Tapi dia
2: berapa
3: punya
2: gunung? Sorry ni, berapa ni gunung yang warna panjang?
3: Dua gunung.
2: Biasa sangat tu.
3: Biasa.
2: Biasa.
3: Biasa. Tapi ada juga tempat-tempat lain yang kalau saya pergi tu, kita kena masuk ke dalam hutan dulu untuk melihat air terjun. Dekat kampung wawasan dekat Pucung ada. Sangat cantik tempat tu tapi tak ramai orang tahu.
2: Tapi kena panjat gunung lah.
3: Bukan panjat gunung, dia kena masuk ke dalam hutan, ke dalam nak lihat air terjun yang sangat cantik.
2: Begitu
3: memang, tapi banyak berjalan, akan berhenti, banyak kali berhenti.
2: Saya rasa kalau orang yang suka hiking, tengok alam, alam-alam ni kan ni, pokok-pokok, memang akan tak kisah lah kata tinggi mana, memang akan daki lah Lin.
3: Tapi kena fikir aspek keselamatan. Jangan fikir seronok.
2: Tapi Moja kata tempat tu tak boleh pergi lah Lin.
3: Ya. Sebelum ni saya pernah pergi.
2: Sebelum ni pernah pergi. Lepas ni masuk dah tutup.
3: Mungkin
2: terus.
3: Itu kawasan kawasan bukan tadahan. Bukan larangan, tapi kawasan yang dijaga.
2: Dijagalah. Saya rasa itulah dia.
3: Ya, tapi ramai orang suka pergi sana sebab cantik. Sangat cantik . Ada peluang pergilah.
2: Tapi dah tutup dah ni, tak boleh dah ni. Apa orang buat dalam tunggang geng awak sampai kena tutup benda tu?
3: Sebenarnya ramai pergi ke sana sebelum ni. Ramai. Sebelum dia ambil keputusan untuk. Adalah sebabnya tu.
2: Kan mungkin nak pelihara kawasan kat situ kan.
3: Ya. Jangan cuba-cuba nak masuk bila dah ditutup tu. Lama pun larangan.
2: Jadi untuk anda yang nak mulakan 4 pagi esok. Macam ini tadi 4 pagi tadi nak start mendaki. Hati-hati bawalah kelengkapan yang betul. Yang penuh. Kan. Mungkin sekarang kena pakai apa? Kata jam tu . Jam apa nama jadi. Kalau biasa.
3: Bawa ni lah whistle keselamatan. Kemudian kena bawa apa yang kita gantung dekat leher kita tu supaya detektor lah orang tahu pergerakan kita.
2: Spray kena bawa ke? Nyamuk-nyamuk macam mana tu?
3: Tak ada.
2: Tak ada nyamuk?
3: Nyamuk ada tapi tak boleh. Kita dalam kawasan terbuka.
2: Oh, tak boleh lah kan. Merosakkan dalam sekitar pula. Memang tak boleh masuk lah saya dekat. Tak payahlah saya masuk kat ni.
3: Buat benda lain dulu.
2: Buat benda lain lah. Saya patut saya main air dekat sungai-sungai lah.

0: Sungai boleh, sungai kita pun cantik.
1: Di Pangsu banyak ni.
0: Banyak air terjun kita lawa-lawa belakang.
1: Boleh. Jadi untuk anda yang nak mendaki, hati-hati semua. Kemana saja anda kita pergi, kita kena berjaga-jagalah. Naik kereta pun kena jaga juga.
0: Betul ya. Seronok-seronok juga. Betul. Keselamatan anda perlu diambil kira.
1: Baik, layan teruslah geng kakak.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ni kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah, macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang. Macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku? Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni, mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening, kita tidur contoh kan. Maka kita sebut, kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut, inilah dia give and take. Perlu ada, kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak je beli buku bagi ke anak, ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan ni bacaan, ataupun kita sebut apa, penting ke ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik. Mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca, mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaran jakim
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 84 hingga 88.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ.

Maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta kami kurniakan kepadanya, keluarganya dengan seganda lagi ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami supaya bersabar dan mendapat balasan baik.

Dan demikianlah pula Nabi, Nabi Ismail dan Idris serta Zulkifli, semuanya adalah dari orang-orang yang sabar.

dan kami masukkan mereka dalam kumpulan yang dilimpahi rahmat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang soleh.

dan sebutkanlah peristiwa Zunnun ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah yang menyebabkan ia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku. Maka ia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, Ya Allah, Maha Suci Engkau, daripada melakukan aniaya. Tolongkanlah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. First.

0: Maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya. Dan sebagaimana kami menyelamatkannya, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika mereka merayu kepada kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Berapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
4: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
5: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
6: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Aikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
8: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
9: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
10: Terima kasih kepada semua yang terus mendengar Nasional FM, sentiasa di hati ya Zura.
11: Betul Lin, sekejap je masa berlalu Lin. Nak hujung dah hari ni, nak menutup tirai dah kami untuk geng kakak petang. Edisi hari ni 19 Jun lah hari ni ya.
10: Betul, jadi kepada teman-teman yang mungkin ketika ini masih lagi memandu ya, keadaan je lah agak sesak ya. Yep. Itu perlu kita harungi setiap hari bila tinggal di bandar besar kan.
11: Lagi-lagi dah hujung minggu ni, hari Jumaat memang harinya lah Lin.
10: Ada orang dah dalam perjalanan nak balik kampung.
11: Uish,
10: seronok. Bukan apa, esok Sabtu Ahad ada urusan, ada jemputan majlis kenduri kendara.
11: Betul kan? Kalau minggu lepas kita sempat hadir untuk adik Hanim lah ya.
10: Rakan kita keluarganya melangsungkan perkahwinan.
11: Betul.
10: Mungkin hujung tahun ni pun macam tu juga. Sepanjang bulan orang kata ada je jemputan.
11: Ada jemputan.
10: Sekarang ni tak kira musim sekolah ke apa Zura.
11: Semua ya.
10: Ada ke lapangan mereka akan buat pada hujung minggu kan. Tengok macam tu lah, sebab kadang-kadang nak booking dewan tu. Jadi sekolah memang dah penuh Zura.
11: Lah.
10: Tak ada harapan. Takkan tak kahwin pula pasal dewan tak ada.
11: Kadang-kadang orang tak nak kahwin hari biasa. Nak satu hak juga kan. Semua orang kata lapang-lapang boleh pergi.
10: Bagi saya yang penting dipermudahkan urusan.
11: Betul,
10: akad nikah. Kan selepas itu fasa berumah tangga, mengenali satu sama lain kan. Jadi
11: itu banyak cabaran ni.
10: Banyak cabaran sebenarnya.
11: 5 tahun, 10 tahun macam-macam.
10: Dia lain fasa-fasa dia tu.
11: Macam-macam
10: fasa. Bila dah berusia pun lain pula fasanya. Selagi kita hidup itulah ujian, tapi redha, sabar.
11: Sabar.
10: Doa.
11: Ujian tu memang ada tapi kena sabar Lin ni. Kuncinya Lin kan. Sebab dia lagi lama orang kata. Bukan lamanya. Saya baru 2-3 tahun.
10: Baru 2-3 tahun tapi anak 10 ya.
11: Berderik sangat tu saya.
10: Anak Baiklah. Kucing.
11: Anak kucing. Takut saya kucing.
10: Zura pencinta kucing.
11: Awak ni dengan kucing ada sampai takut. Saya pencinta pokok-pokok lah.
10: Pencinta pokok. Oh ya, Zura suka tanam pokok-pokok.
11: Jadi ke mana saja anda pergi untuk esok, kena hati-hati. Kalau musim, kadang dah nak masuk musim hujan ni Lin. Pagi cerah, panas. Masuk petang dah ribut-ribut kan.
10: Ribut
11: hujan-hujan. Jadi hati-hatilah. Kemana saja anda pergi, pastikan anak-anak kita berada dalam keadaan yang baik lah. Jangan leka, jangan lalai ya.
10: Ya, saya Lin Zainal.
11: Saya Azura, kita jumpa minggu depan bersama geng kakak petang. Bye semua. Assalamualaikum.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: Laura Klein.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Fahid,

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Apa khabar semua warga Malaysia? Salam Jumaat pengulu segala hari untuk edisi hari ini 19 Jun 2026 bersamaan 4 Muharram 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada, pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan untuk anda. Terima kasih juga rakan-rakan saya menerusi Nasional Warna Geng Kakak Pertang seperti biasa bersama Zura dan juga Lin ya, yang terus menyerikan lagi senja anda dengan pelbagai hiburan serta perkongsian yang menarik disajikan untuk anda. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda untuk segmen yang berikutnya diambil menerusi portal berita RTM, di mana Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS menzahirkan rasa duka cita atas kematian seorang pelajar di sebuah sekolah di negeri Sembilan pada hari ini. Dalam satu kenyataan media, pihak JPNS turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan serta mendoakan agar roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan keluarga diberikan ketabahan menghadapi ujian tersebut. Kejadian berkenaan masih lagi dalam siasatan pihak polis. Juga JPNS memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. Siasatan dah lama juga telah dimulakan bagi meneliti setiap aspek berkaitan insiden tersebut. Juga pihak polis dan JPNS dijangka mengeluarkan maklumat lanjut dari semasa ke semasa selepas siasatan selesai dijalankan. Dan terdahulu, ibu pejabat polis daerah Seremban menerima maklumat mengenai insiden itu kira-kira pukul 10.48 minit pagi selepas mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri di kawasan sekolah berkenaan. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Pelumba Muda Negara Hakim Danish Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila memecahkan rekod sepanjang zaman kategori Moto3 di Lita Brno Czechia pada sesi latihan bebas 1 FP1 Grand Prix Czech pada hari ini. Dan pelumba pasukan Ion Credit Anti Helmets MSI itu mencatat masa 2:04.938 untuk muncul sebagai pelumba terpantas sesi berkenaan sekaligus menewaskan pencabar terdekat David Almansa yang merekodkan 2:05.246. Lebih membanggakan, catatan itu turut memadam rekod lama iaitu 2:05.019 yang sebelum ini dipegang oleh Guido Pini sejak musim 2025. Ini adalah antara pencapaian terbaik buat Hakim Danish Ramli di Litar Czechia pada sesi latihan bebas FP1 Grand Prix Czech pada hari ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di pelbagai platform utama di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok untuk dapatkan perkembangan terkini serta kandungan yang terbaik serta informasi yang disajikan untuk anda, informasi yang sahih dan tepat. Selepas ini akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.42 malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Dan tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Indahnya sabar. Firman Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala untuk mereka dengan tidak terkira. Surah Al-Zumar ayat ke-10. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ni kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah, macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang. Macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku? Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni, mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening, kita tidur contoh kan. Maka kita sebut, kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut, inilah dia give and take. Perlu ada, kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak je beli buku bagi ke anak, ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan ni bacaan, ataupun kita sebut apa, penting ke ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan, yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik. Mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca. Mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cemerlang, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian, iaitu bagaimana untuk nampak yakin walaupun sebenarnya kita takut. Tak kira dalam situasi kerja, bercakap di hadapan orang ramai atau berdepan dengan cabaran baru, ramai antara kita pernah berasa gemetar. Tapi ada cara untuk mengatasinya. Tapi pernah tak anda rasa gugup? Ataupun anda rasa macam takut, tapi terpaksa berlagak tenang supaya orang tak perasan? Pernah tak? Yang ini penting sebenarnya, sebab kajian dari Harvard Business Review menunjukkan bahawa individu yang mampu memanipulasi bahasa badan dan nada suara mereka untuk kelihatan yakin, lebih 60% cenderung diterima dalam temuduga atau perbincangan penting. Jadi jom bersama Abang Bat kita pelajari 3 cara kita untuk nampak lebih yakin walaupun sebenarnya dalam hati dah bergelora. Cara yang pertama, gunakan bahasa badan yang meyakinkan. Bahasa badan memainkan peranan besar dalam menentukan bagaimana orang lain melihat kita. Walaupun kita takut, tapi postur tubuh dan ekspresi wajah boleh membantu kita nampak lebih yakin. Kajian dari Journal of Nonverbal Communication menunjukkan bahawa berdiri tegak, senyum dan eye contact dapat meningkatkan persepsi keyakinan sebanyak 55%. Contoh. Jika anda perlu bercakap di hadapan orang ramai, kan, jangan bersilang tangan. Jangan tunduk ke bawah. Sebaliknya, anda buka bahu anda, anda tegakkan badan anda dan anda gunakan gerakan tangan yang natural. Ini akan sangat-sangat membantu kerana ini adalah bahasa badan yang meyakinkan. Ada satu teknik lagi. Kalau anda rasa takut sangat kan, anda buat gaya Superman pose. Sebelum anda mula bercakap, berdiri tegak macam Superman, letak tangan dekat pinggang, konon-konon macam hero. Sebenarnya ia juga dapat membantu. Boleh? Cuma janganlah buat depan orang ramai. Nanti orang ingat kita tak betul, kan? Cara yang kedua adalah kawal nada suara dan cara berbicara. Cara kita bercakap boleh menunjukkan sama ada kita yakin atau tidak. Nada suara yang terlalu perlahan atau terlalu laju boleh membuat kita nampak gugup. Contoh, jika anda rasa gemetar lepas ni, tarik nafas dalam-dalam sebelum bercakap dan gunakan nada suara yang jelas dan tegas. Elakkan penggunaan perkataan seperti ini akan menyebabkan anda nampak tak bersedia. Salah satu caranya adalah tutup mulut anda. Ini dapat menyelesaikan masalah. Kemudian cara yang ketiga adalah gunakan teknik fake it till you make it. Ini salah satu cara paling berkesan untuk nampak yakin, iaitu dengan berlakon seperti orang yang yakin. Bila kita berpura-pura yakin, tak kita akan mula menerima keyakinan tersebut sebagai realiti. Kajian daripada Psychological Science menunjukkan bahawa apabila seseorang bertindak seolah-olah yakin, hormon stres berkurang dan hormon keberanian meningkat, menjadikan mereka lebih berani secara semula jadi. Jadi, amalkan tips ini, insyaAllah anda akan nampak yakin walaupun sebenarnya dalam hati ini anda takut. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kepakar resap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegi menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegi menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sama-sama dengan saya semestinya dengan hiburan terbaik untuk anda jam yang berikutnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada? Masihnya dengan hiburan terbaik untuk anda pada malam ini sehingga 12.30 malam nanti. Malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita, malam penghulu segala hari 19 Jun 2026 yang mana telah bercuti tu. Selamat berhujung minggu saya ucapkan kepada anda. Selamat pulang ke kampung halaman. Ada juga yang ketika ini yang masih lagi bertugas, yang masih lagi bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita jadikan setiap tugasan dan kerja itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan segalanya. Yang mana baru saja menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera semua. Pastinya hiburan terbaik untuk anda sambil anda menikmati, sambil juga memandu ketika ini tidak dilupakan. Semoga sahabat semua selamat sampai ke destinasi yang dituju dan sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Waalaikumsalam Siti Cincin. Apa khabar semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM? Saya baru saja bersiaran ketika ini. Siti katanya baru balik dari kerja ni. Alhamdulillah, berhati-hati ya pulang ke rumah. Abang Halim kita seperti biasa sedang berniaga layan Nasional FM dari Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Mantap bang, terima kasih. Zentisa, assalamualaikum. Selamat bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mantap Abi Hashim. Malah lagu best dah habis. Kalau nak lagu best lepas ni, nak lagu yang terbaik lepas ni, kena kekal lah di TikTok Nasional FM. Ya, saya akan putarkan menerusi pilihan bersama 2.0. Pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Ya, baru saja hadir di TikTok Nasional FM, boleh tapping-tapping dulu. Kita borak-borak dekat TikTok lah ya. Boleh sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur lagu permintaan sahabat pendengar kita. Anda boleh hantarkan permintaan lagu anda setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari menerusi ruangan komen di Facebook. Nampak je muat naik poster pilihan bersama. Anda boleh terus hantarkan ruangan komen itu, permintaan lagu anda. Ada dua lagu permintaan berserta dengan dedikasi ucapan. Juga di Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia serta di TikTok Nasional FM. Untuk anda ikuti perkembangan serta apa juga perkongsian yang kami kongsikan kepada anda, yang pastinya informasi sahih disajikan untuk anda. Terima kasih semua yang masih lagi kekal menonton, yang baru masuk, apa khabar semuanya. Baik, kita nak teruskan permintaan lagu yang pertama. Permintaan sahabat kita Jauh Nun dari Tongkat Pecah Batu Pahat Johor sama dengan Aniza dengan permintaan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada kumpulan Medicine, Tika dan Saat Ini. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Diikuti juga sahabat kita Jauh Nun di Tawau sama dengan Daniel Abdul Jalil dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Bunga Citra Lestari yang berjudul Wanita Terbahagia. Ditujukan untuk peneman purnama merindu saya, Bang DJ. Siapakah itu katanya? 12 tahun sudah mengenali dia. 2026 ni. Dari 2015 lagi. Kawan juga orang tua saya dan orang tua dia sejak 90-an dulu. Jadi saya harap dia dapat mengenali dan masih lagi ingat saya. Saya merinduinya. Semoga kamu berdua disatukan satu hari nanti. Amin. Itulah dia permintaan lagu. Sahabat kita juga bersama dengan Khadijah Muhammad Amin dari Kemasik Kemuman Terengganu. Permintaan sebuah lagu daripada Kabila, Tebarkan Layar Cinta. Lagu ini dipopularkan pada tahun 1998. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 Tika dan Saat Ini. Lagu ciptaan Azida NS untuk anda terus layan Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

dikeluarkan layar cinta. Terima kasih lagi bersama-sama dengan saya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. 19 Jun 2026, malam penghulu segala hari, hari Jumaat. Semoga semua menjadi terbaik ketika ini. Hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan segala urusan dan apa tugasan anda pada malam ini dapat diselesaikan dengan jayanya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook page Nasional FM Sentiasa di Hati, yang berada di TikTok. Apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih yang masih lagi hadir, yang masih lagi kekal menonton sama-sama dengan saya. InsyaAllah saya akan live sehingga 11 malam nanti ya. Yang kalau tak live nanti, boleh dengar menerusi frekuensi di radio ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, antara ucapan sahabat-sahabat kita yang berada di ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, antara kita bersama dengan Nozi. Assalamualaikum, selamat malam Reza dan semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Layan kita Nasional Malam, edisi malam ini akan terus menghiburkan kita. Terima kasih Hajah Halijah, wasi Inggeris eh. Peace be upon you. Cakap je Assalamualaikum ke? Ya, saya jawab Waalaikumsalam. Selamat malam Reza dan semua rakan pendengar. Happy duty. Terima kasih Raza ada bersama berhibur kita pada malam ini. Layan malam minggu menerusi Nasional Malam Sunflowers. Selamat bertugas. Terima kasih. Alhamdulillah katanya hujan turun sangat-sangat dah 2 jam. Hujan masih belum berhenti lagi. Sejuk bumi katanya. Dari Maran Pahang. Pastinya Nasional Malam menghiburkan kita pada malam ini dengan kesyaduan lagu-lagu menerusi pilihan bersama. Terima kasih. Muhammad Yusof dari Terengganu. Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan, diberikan ruang nafas untuk kita bernafas di bumi ini. Alhamdulillah. Penghulu segala hari. Semoga kita sihat selalu dan happy sentiasa. Amin. Abang Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur. Abang Ahmad Suhaili kita, Nini Ani dan juga bersama dengan Budak Lawa. Selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu. Pastinya dengan lagu pilihan terbaik kita pada malam ini. Pilihan bersama 2.0. Buat teristimewa Razak. Selamat beristirahat. Buat tersayang Nurdiana Nurdin. Selamat menyintai dari jauh dan selamat malam katanya. Itu antara dedikasi ucapan sahabat kita di Facebook. Sweet September. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa manis. Terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Profesor dari Jalan Tuk Pahang. Di frekuensi yang sama. 93.5. Hujan lebat dekat sini. Dekat Jalan Tuk Hujan Lebat eh, dekat Kuala Lumpur pun renyah-renyah ini ya. Jadi yang mana kawasan hujan lebat dan sebagainya, berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik eh. Baik, untuk permintaan lagu yang seterusnya bersama-sama dengan sahabat dengar kita, Syifa Zara Zaman. Assalamualaikum dan selamat malam buat DJ pilihan bersama pada malam ini. Waalaikumsalam, selamat malam Marzila juga. Hai, apa khabar? Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Ella yang berjudul Sembilu, diikuti Beluntung Om Haun. Hadir dari Keningau, Sabah, meminta DJ untuk putarkan lagu Semakin Rindu Semakin Asyik, sebuah lagu dendangan daripada Emelina, serta permintaan sahabat kita KN, sebuah lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Purnama Merindu. Hiburan terbaik buat kita pada malam ini. Terus layan, terus berhibur untuk anda. Lagu ciptaan Sari Amri, Sembilu. Lagu yang dipublikkan pada tahun 1992 untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Akan terus menyediakan lagi anda malam ini dengan kesaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 9.56 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Perkongsian sedikit info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana jangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir untuk di negeri Perlis. Seluruh negeri Perlis diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, Kubang Pasu dan Kota Setar. Di negeri Perak, kawasan Hulu Perak, Kelantan pula. Di pantai timur, daerah Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai serta di Gua Musang. Di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temeloh dan Maran. Untuk di Bumi Kenyalang, di Sarawak, daerah Limbang. Di Sabah pula, kawasan pedalaman di Tenom, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Manakala pantai barat, kawasan Papar dan Ranau, daerah Tawau, kawasan Lahad Datu serta di daerah Sandakan, kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 11 malam nanti. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga rancang sebaiknya aktiviti anda pada malam ini. Yang bertugas di luar kawasan, kenalah berhati-hati cakna dengan keadaan anda. Yang memandu, semoga semuanya selamat, bertimbang rasalah atas jalan raya ya. Jangan ikut sangat nafsu tu, bersabar memandu, berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita nak teruskan lagu pilihan bersama pada malam ini, pastinya dengan lagu yang terbaik permintaan sahabat pendengar kita. Dari kita lihat siapa, oh daripada Aisyah Wahab dengan ucapannya, assalamualaikum buat semua pendengar dan selamat malam. Berhibur kita pada malam ini dengan dengar lagu-lagu terbaik. Ada yang berhati-hati di jalan raya, jatuh di jalanan tak seindah jatuh cinta. Cia, cia, cia katanya. Mama Ranggu juga ada bersama. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi tapping-tapping. Kita terus layan untuk anda permintaan lagunya terhangat di pasaran nasional malam.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Semen yang terakhir edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat 19 Jun 2026. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat juga menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, seperti biasa untuk jam ini, saya ingin kongsikan kepada anda perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Usaha berterusan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, MAIN-PP, memperkasa golongan asnaf melalui peluang pekerjaan dan keusahawanan terus diperkukuh menerusi pelaksanaan program ITCAD. Dan kali ini, program mendapat kerjasama CIMB Bank menerusi ITCAD CIMB Islamic MAIN-PP Entrepreneur dengan 20 peserta program terdiri daripada kalangan belia menerima sumbangan motosikal. Menurut Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, merangkap yang dipertua MAIN-PP Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid, sumbangan motosikal kepada peserta program berkenaan diharap menjadi titik permulaan kepada kehidupan yang lebih baik dan mampu menjana pendapatan yang lebih stabil dalam sektor penghantaran atau industri gig. Untuk perkongsian yang seterusnya, luar negara, seramai 75 petugas kesihatan di Republik Demokratik Kongo, DRC, dijangkiti Ebola sejak wabak bermula dengan 17 daripada mereka telah meninggal dunia. Menurut Pengarah Kecemasan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, Mary Roslyn Belizar, petugas kesihatan yang berada dalam situasi yang amat mencabar ketika berdepan penularan wabak berkenaan. Beliau turut mengesahkan data kerajaan yang dikeluarkan pada Khamis menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di DRC meningkat kepada 896 kes termasuk 232 kematian. Menurutnya juga, satu pasukan perubatan dari China telah tiba di DRC namun masih belum ditempatkan di kawasan yang terjejas. Pada masa yang sama, Uganda merancang menghantar pasukan rentas sempadan bagi membantu usaha membendung wabak itu. WHO turut memberi amaran bahawa wabak itu berpotensi merebak dengan cepat ke kawasan baharu sekiranya langkah kesihatan awam tidak dilaksanakan dengan segera serta berkesan. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

0: 2026 di Nasional FM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Pastinya seperti biasa, waktu ini kita akan sembang Piala Dunia bersama dengan tetamu jemputan kita. Tapi tetamunya berada di atas talian ketiga ini. Kita bersama dengan pandit pertama yang membuka tirai peliputan Piala Dunia 2026 di RTM, iaitu Syed Adni Syed Hussein, selaku bekas penjaga gol kebangsaan. Assalamualaikum, apa khabar?
2: Assalamualaikum, khabar baik, terima kasih.
1: Alhamdulillah, bersama-sama kita itu hari di Kaca TV, hari ini di radio pula je, Syed Adni.
2: Ya, betul. Lain-lain sikit
1: lah. Lain-lain sikit lah. Bersempena dengan demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 ni. Kita nak tanyalah kan, Syed Adni ni, pandangan kalau kita nak lihat Piala Dunia edisi kali ni, orang kata luar biasa. Sebab ada 104 perlawanan, juga ada 48 pasukan. Okey, Syed Adni, sebagai pandit perlawanan pertama yang membuka tirai liputan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM baru-baru ini, jadi kita nak ceritalah, ada juga 4 negara yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia 2026, antaranya Cape Verde, Curaçao, Jordan dan Uzbekistan. Jadi pandangan Syed Adni sendiri, negara mana yang paling mencuri tumpuan Adni sendiri?
2: Saya rasa semua orang tahulah Cape Verde yang telah melakukan satu tugas yang begitu baik menentang Spanyol ya. So saya rasa ketiga ini mereka lah satu pasukan yang telah mengambil perhatian bukan saja saya, tetapi saya rasa kebanyakan orang merata dunia ya. Saya harapkan mereka boleh meneruskan apa yang mereka lakukan menentang Spanyol selepas ini. Juga satu lagi pasukan saya boleh katakan Uzbekistan lah, walaupun mereka kalah dengan Colombia 3-1, tetapi saya rasa mereka punya performance selama 90 minit mereka bermain dengan sangat-sangat baik ya bagi saya.
1: Dan kalau kita lihat sebenarnya ketika Uzbekistan menentang dengan Colombia baru-baru ni, kalau kita lihat peranan permainan, corak permainan Uzbekistan, kita rasa Uzbek boleh seri ni dengan Colombia ataupun boleh menang sebenarnya kan, kalau kita lihat untuk separuh masa yang pertama. Betul tak Tuan Syed?
2: Ya, betul. Ada momen-momen di mana mereka lebih baik daripada Colombia ya, tetapi perbezaan di antara kedua-dua pasukan di akhir perlawanan adalah kualiti pemain-pemain, terutama sekali Luis Diaz, Luis Suarez untuk Colombia. So ini pemain-pemain kalau anda bagi dia ruang, ini mereka boleh menghukum anda. So ini sesuatu yang boleh dipelajari oleh Uzbekistan, jangan beri terlalu banyak ruang kepada pemain-pemain yang berkualiti.
1: Dan mungkin ini perlawanan yang kedua, perlawanan kedua mereka sekiranya. Dan untuk perlawanan ketiga, mungkin saya rasa boleh memberikan satu perlawanan yang lebih terbaik lah kan. Dan kalau kita nak lihat juga untuk Piala Dunia FIFA edisi kali ini, seperti awal pagi tadi, kita dikejutkan dengan berita pemain dari Kanada, Ismail Kone, di mana patah kaki ya Tuan Syed ni. Kalau kita nak lihat berlakunya tragedi untuk FIFA edisi kali ini ya, di mana pelanggaran yang berlaku, saya kira itu pelanggaran ataupun macam tidak disengaja ke, macam mana tuan Syed?
2: Saya ada lihat 2-3 kali. So saya lihat ini bukan sesuatu yang disengajakan oleh pemain itu. So ini boleh berlaku. Saya rasa saya dah lupa nama siapa yang ada seorang yang patah sama tempat ya. Dan tacklenya bukan sesuatu yang kita nak sengaja lakukan. Ini jadi, walau kadang-kadang bila sentuhan paling sikit pun boleh terjadi pasal pasal momentum kaki-kaki kaki mereka yang sedang bergerak. Saya tak lihat sebagai satu perkara yang disengajakan, tetapi referee telah memberikan kad merah kepada pemain tersebut. Dan sayang sekali lah kerana seorang pemain yang mahu menunjukkan kepada dunia yang dia boleh beraksi di level yang tertinggi, terpaksa lupakan Piala Dunia.
1: Saya kira ketika FIFA World Cup 2022 berlaku juga tragedi di mana pelanggaran sesama pasukan, ketika itu Saudi Arabia menentang Argentina, dan tragedi ini kembali semula tapi dengan tragedi yang lain pula kan. Yang masa yang 2022 tu, saya kira tu rahang muka tu pecah agak-agaknya kan, ketika yang pelanggaran sepasukan penjaga gol dengan pemain pertahanan Saudi Arabia. Dan kalau kita lihat juga Kali ini berlakunya pecatan kali jurulatih, di mana jurulatih Tunisia Sabri Lomouchi menjadi jurulatih pertama yang dipecat di Piala Dunia 2026 disebabkan kekalahan 5-1 kepada Sweden. Jadi penangan saat ini satu keputusan yang tepat dilakukan oleh pasukan Tunisia, memandangkan ia baru perlawanan pertama ataupun sebaliknya?
2: Bagi saya sebaliknya lah, tetapi apa kita boleh lakukan bila dah kalah perlawanan yang pertama. Saya rasa ada orang atas-atasan yang mungkin tak puas hati. Saya telah ada perbincangan lah dengan Dato' Richard sekali tempoh hari mengenai perkara ini, dan dia telah mengatakan bahawa ini mungkin sesuatu yang mereka nanti-nantikan. Mereka nak lakukannya mungkin dah lama, tetapi mereka belum ada sesuatu untuk satu perkara yang mereka boleh pecatkan dia kerana dia sedang lakukan tugas yang baik. So ini ada kekalahan besar seperti ini sudah tentu memberi mereka senjata untuk melakukan pemecatan tersebut.
1: Dan orang kata adalah asbabnya untuk kita lakukan pemecatan tersebut kan, kalau kita lihat dari segi pasukan Tunisia sendiri. Okey, saya ni kita berehat seketika. Sekejap lagi kita sambung semula dalam segmen kita pada malam ini, bersempena dengan Demam Bola Sepak Piala Dunia FIFA 2026, sembang Piala Dunia di National FM, sentiasa di hati. Play football.

0: Bersama kembali dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Untuk anda edisi malam ini, kita masih lagi dalam sembang bola dunia bersama dengan tetamu kita, Syed Adni Syed Hussein, selaku bekas penjaga gol kebangsaan. Tuan Syed Adni, masih lagi ke di atas talian?
1: Hai, mesti.
0: Okey, tuan, kalau kita lihat menerusi Piala Dunia FIFA 2026 edisi kali ini, anda juga seorang bekas penjaga gol kebangsaan. Jadi, di mana kalau kita lihat posisi penjaga gol, pandangan anda sendiri mengenai penjaga gol Catbird, iaitu Vozinha, yang baru-baru ini tular di media sosial yang beraksi cemerlang ketika pasukan Catbird seri 0-0 dengan Spanyol. Jadi, pandangan Syed Adni sendiri, di mana beliau dengan umurnya sudah 40 tahun, jadi boleh dikatakan agak tua sebenarnya edisi Piala Dunia pada tahun ini. Pandangan Syed, umur menjadi penghalang ataupun umur tidak kiralah umur berapa sekalipun, kan macam orang kata rezeki orang kadang awal kadang lambat, itulah yang telah berlaku pada Vozinha. Pandangan Syed Adni sendiri macam mana?
1: Ya, saya rasa sebagai penjaga gol 40 tahun ni tak ada masalah lah. Mungkin dari segi training, mungkin dia tak boleh lakukan perkara-perkara yang sama seperti pemain-pemain yang lagi muda lah. Tetapi mungkin workload dia akan lebih lebih rendah daripada pemain-pemain yang muda. Tetapi yang paling penting adalah pengalaman dia tempoh hari menentang Spanyol. Walaupun ya, Spanyol mereka dominate lah perlawanan tersebut. Dan Vozinha memang terpaksa dipanggil dalam, saya rasa, 6-7 kali dalam perlawanan tersebut. Apa yang dia lakukan bukan sahaja dari segi saving beliau, tetapi dari segi commanding beliau, keluar untuk bola tinggi di udara, kesemuanya. Saya rasa untuk seorang penjaga gol, anda perlu main satu perfect game ya, kalau anda nak menahan satu pasukan seperti Espanyol. Dan ya, Vozinha dengan banyak perkara yang dilakukan boleh dipelajari oleh anak-anak muda yang mahu menjadi seorang penjaga gol yang baik.
0: Dan kalau kita lihat sebenarnya posisi penjaga gol ni, pandangan saya sendiri, saya sendiri pemain bola, pandangan saya ni Hussein pun boleh betulkan kalau saya silap saja. Kalau kita lihat sebenarnya penjaga gol, dia nampak visionnya lebih luas seluruh padang sebenarnya. Jadi dia boleh command, dia boleh nampak okey, yang ini posisi ini tutup sikit, yang ini buka dan sebagainya. Jadi itulah yang ada yang ada pada otai goalkeeper ni sebenarnya ni untuk
1: Catbird. Betul. Kerana kita punya komunikasi dengan pemain-pemain ya. Kalau mungkin kalau kita katakan kepada center back kita ke kiri sikit, ke kiri sikit, kalau kita silap cakap kanan, terbuka pula ruang kat sebelah kiri. So kita punya commanding tu perlu sentiasa tepat, kerana defender akan ikut apa yang kita katakan, sama ada ke kiri ke, ke kanan ke, ke depan ke, ke belakang. So mereka perlu mempercayai penjaga gol, pertahanan perlu mempercayai penjaga gol mereka dengan memberi komunikasi yang sempurna.
0: Apa yang kita boleh rungkaikan sebenarnya, komunikasi dalam padang tu sangat-sangat penting. Jadi berdasarkan pemerhatian Syed Adni sendiri sepanjang telah berlangsungnya perlawanan peringkat kumpulan ni, apakah kejutan yang terbesar yang Syed Adni jangkakan akan berlaku dalam kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 edisi kali ini?
1: Ya, kalau kita dah lihat ada beberapa kejutan yang telah berlaku ya, tetapi untuk yang bakal kita hadapi, saya takut dengan Croatia ni. Pasal mereka dah kalah first game mereka dengan England. Lepas tu Ghana pula menang. So ya, dalam dua edisi yang terdahulunya, Croatia dekat Qatar, mereka tempat ketiga. Sebelum tu mereka tempat kedua. So ya, satu-satu situasi agak berbahaya kalau mereka tak dapat menewaskan Ghana ataupun Panama. So saya rasa itu mungkin salah satu kejutan yang paling besar lah saya lihat untuk kumpulan L.
0: Untuk kumpulan, peringkat kumpulan dari segi negaranya adalah Croatia, bagi pendapat Syed Adni sendiri. Nak pula dalam pasukan negara Croatia ni ada pula orang kata otai bola sepak dunia ni, di mana dia ada Luka Modric, persembahan terakhir beliau kan untuk untuk edisi tahun ini. Dan kita telah sampai di penghujungnya, Tuan Syed.
1: Alright.
0: Sekejap je 15 minit kan.
1: Itulah. Masa memang lalu cepat.
0: Itulah tu. Okey, Tuan Syed Adni, saya ucapkan terima kasih di atas perkongsian yang menarik saya kira untuk Piala Dunia FIFA 2026 edisi kali ini. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan selamat maju jaya. Terima kasih Tuan Syed Adni, Syed Hussein.
1: Sama-sama. Saya harapkan untuk awak juga.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Okey, itu dia tadi kita bersama-sama dengan Syed Adni, Syed Hussein selaku bekas penjaga gol kebangsaan untuk topik kita pada malam ni. Seperti biasa dalam Sembang Bola Dunia setiap Jumaat 10.30 minit malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sembang Piala Dunia 2026 di Nasional FM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Mini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

17, jangan paksa rindu. 11.18 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Bertimbang rasa apabila anda memandu, fokus pada pemanduan anda dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Yang bekerja dan tugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Tidak kira apa jua urusan anda pada malam ini, semoga dapat diselesaikan hingga penghujungnya dan kita jadikannya sebagai ibadah dalam hidup kita. Baik, semua akan menunggu untuk perlawanan seterusnya Piala Dunia FIFA 2026 bagi saingan kumpulan D. Tuan rumah Amerika Syarikat akan bertemu Australia awal pagi nanti 3 pagi. Untuk saingan kumpulan C, Scotland bertemu Morocco 6 pagi. Juga saingan kumpulan C, Brazil akan bertemu Haiti awal pagi esok 8.30 minit pagi. Dan juga grup D 11 pagi, Turki akan bertemu dengan Paraguay. Jadi sama-sama kita saksikan dan tonton melalui saluran RTM, saluran Sukan Plus dan saluran TV OK serta muat turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh layan Piala Dunia FIFA 2026 walau di mana juga anda berada. Juga Nasional FM sentiasa di hati sebagai radio utama FIFA World Cup ataupun Piala Dunia FIFA 2026. Radio utama Bahasa Melayu untuk anda semua. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kita masih lagi teruskan menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan lagu daripada pendengar kita, Ahram Ahmada dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Batangan Sabah. Salam malam Sabtu semuanya. Semoga ceria yang mesra untuk anda yang berada di mana saja anda berada ketika ini. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Adira Suhaimi. Yang pastinya lagu yang terbaik, Sayang Orang Sama, hiburan terbaik juga kita. Permintaan Sadin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Rusty Blade yang berjudul Tiada Lagi Aku. Selamat bersiaran untuk Reza. Google selamat malam, santai hiburan kita pada malam ini dengan dendangan lagu-lagu terbaik Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Sebuah lagu non saja daripada kumpulan Sukses, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata, yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Jadi terus layan, terus beribur untuk anda. Pastinya hiburan terbaik Nasional FM.

Tak usah sekarang lagunya Aku Basuh Luka Dengan Air Mata. Membawa kita ketika ini 11.34 minit malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik, dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan lagu rakan-rakan pendengar kita. Anda boleh terus hantarkan permintaan lagu anda setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Apabila anda nampak poster pilihan bersama telah dimuat naik di Facebook Nasional FM, cepat-cepat hantarkan 2 pilihan lagu anda berserta dengan ucapan. Tidak kira pujuk ucapan anda, lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan rasa, penuh dengan jiwa. Untuk hiburannya di sebelah malam ini bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Baik, sebelum saya akhiri ucapan saya, sedikit perkongsian ucapan bersama dengan rakan kita Asnah Rizam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Malaysia. Santai malam hujung minggu kita, Layan Nasional Malam. Terima kasih. Salih Hadin, salam bertugas Reza dan semua pendengar kita yang bekerja, yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Nur Ariza, selamat malam. Ya, selamat malam. Salam Jumaat pengurus segala hari, Janet Zai. Osman hadir bersama Santalia Beruas. Dari Beruas Perak hadir terus menemani Reza ya, sehingga ke penghujungnya 12.30 malam. Dengan hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Isha Mudin dari Ipoh hadir bersama Otai. Bersama dengan ayah angkat kesayangan saya, Muhammad Taridi Mansur Taridi bin Husin. Merupakan peminat setia Nasional FM. Dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, terbaik. Otai masih berbisa katanya. Ramladin, Aino Jaffa, Mama Ila dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Okey, kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan rakam dengan kita dari Kulim Kedah, Muhammad Azhar dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Hail Husaini untuk anda terus layan, terus berhibur Nasional FM.

Lah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita semua, disulami dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam pilihan bersama 2.0. Selepas ini untuk segmen berikutnya Nasional Game Roh Hantu bersama-sama dengan Nazar ataupun Abang Manis bersiaran 6 jam 12.30 malam sehingga 6 pagi disajikan anda dengan lagu-lagu terbaik. Sampai kita bersama lagi insyaAllah, jaga diri anda, jaga kesihatan. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

Persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk nasional yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita, pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah, 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar. Semuanya baik-baik. Semuanya sihat. Alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit ni bang, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Berehat-berehat ya, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu, siapkanlah kopi O, teh O, biskut-biskut, kudap-kudap panjang ada, sambil-sambil kunyah-mengunyah tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Pukul 6 pagi seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026. Pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C. Dua wakil Asia semalam tumbang. Qatar tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0. Manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar-sabar, 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya putarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jom terus layan lagi. Ini dia persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya, Abe Soye. Oh, Abe pun saya adik Soye tau. Percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kumpulan Amrillah dengan Bukalah Hatimu membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Eh, Abang Manis ni macam nampak je. Eh, Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib, boleh tengok anda semua. Jangan main-main. Walaupun kita tetaplah tersenyum. Senyum kan? Kita senyum tu bukan kerana kita sempurna tau, tapi kerana kita tahu walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Betul. 2026 masih lagi tahun melawat Malaysia. Jom kita semarakkan lagi industri pelancongan. Dengan apa? Kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Biar pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur. Dia tengok, bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersihlah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, eh, mailah datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik, ramai yang tertanya-tanya, bilakah Citra Warna akan kembali lagi? Dan untuk tahun 2026, ianya akan kembali memeriahkan Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 Julai ini, ya, dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan ritma warisan nadi Nusa dan juga bangsa. Pengunjung akan disajikan empat komponen utama, termasuklah citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan juga citra seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan citra perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen citra rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra budaya, apa yang ada dalam citra budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana Dataran Merdeka bermula 24 Julai ini. Citra Warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok pada waktu ini. Panggil Lia Izora, ada Mesara, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang From Fresh, Hero Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri. Oh, mantap. Mrs. Vario, selamat bertugas. Zima Paris, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan. Macam mana rupanya. Tapi sekarang dah canggih dah. Dah boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Okay, Pak Ma'on hadir, Ani 7879. Okay, siapa lagi? Fatihah Irwani, Pop Carey juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Nur Cahaya dari Perlis, Shima Ahmad hadir singgah. Takkan singgah je, terus layan lah lagu-lagu terbaik. Anis Armini juga terus bersama-sama. Lagi. Oh ya, kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa, jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-lajulah. Jangan laju-laju. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya
juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobil food kiosk Bana, no, mau tutup kiosk. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir, Idah Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Se jenengan pelesir kota. Selamat tengah malam untuk anda yang bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke? Alah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya percaya Nasional Game Berhantu ataupun geng-geng berhantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri, betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri, kan? Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jerantut, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Pak Zilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamaria, ada Pak Su'el Lepar, Adi Pontian, Karipap Frozen, Kak Isha Syah, Mak Yo, Vario, anak Anton, anak desa Ina Jumain Kromok, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhaila Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rosaini, siapa lagi? Danny Herbs, Lia 76, Kak Pau, Mr. Joe, Nenek Gemoy, Berkat Bandel Official, Asma Raza, Ita Iris, Digi Rahmat, Abang Lori, Pampaman, Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke? Anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwa 73, Memex Abang Lori, Kasih Hon Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari Indonesia. Mantap pendengar kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anissa Manaf, Sariza, Jihan 92, Waalaikumsalam, memberikan salam, ya. Wawa je, dia kata assalamualaikum, Wawa Manis, Waalaikumsalam. Luncur, luncur sampai pagi. Relax, tenang. Peminat-peminat bola sepak sedang menantikan perlawanan seterusnya. Untuk pertemuan hari ini dalam kumpulan D, Amerika Syarikat USA akan menentang Australia, manakala grup C pada pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau. Saya sokong Morocco. 8:30 pagi Brazil menentang Haiti, dan juga 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini Kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Ada yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni serba mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oh ya, awak membetulkan. Alhamdulillah. Nida Wahida, kakak burung hantu, hadir meluncur dari sana JB, menemani GBH Abdul Jalil Tahir. Kita ada Kak Pau, Cik Burger Kelapa Sawit, Mohd Faizal Mustafa, JB, Lin Roslinda, Janet Zai, Intan Hamid, Juaz Mizi Abdullah dari Macang melaporkan diri. Okey, ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kita tanya mereka yang berada dekat live TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir, Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajah 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizal Tol Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tol, macam mana Tol, semua okey? Jangan tidur ya Akak Tol. Aino, Ismail, Siri, Hayati Ahmad, Tok Jenny, Nas Amirul, Wati 77, Fikir 92, ada Fairuz, Cik Dah juga melaporkan diri. Oi, seronok saya. Ramai yang memeriahkan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pembilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas. Manakala sekolah berkenaan pula menerima sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contoh lah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu-dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Ya, kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Ya, Kasut Dah Buruk luncur, ada Konda Nurhas, Wati dari Kuantan, LV85, salam dari penghuni Lubuk Raya Utara Selatan, Abang Lori Pampaman, koleksi by Express Kelantan, mantap. Okey, hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka tau. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan. Alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara kan. Jadi selamat pengantin barulah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Abang Tengke Pam Pam Pam.
Menyuncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ah, semua bergoyang, semua berjoget. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoget. Saya tahu. Alkak Nadil Dakan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Burung Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan. Saya sendiri pun ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Rata-rata menyatakan semuanya setuju bila akta ini dipindah untuk langkah kebaikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang. Ya. Terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya, kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk meminda Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukan yang lebih tegas lah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada. Apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu kan. Di mana-mana saja. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja. Lumba haram ini kita kena banteran sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipinda, insyaAllah, percayalah mereka tidak akan mengulanginya lagi. Kerana akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perdua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perdua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula kan. Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir, Rahman Ahmad dari Tanker YTL Semen. Pam-pam-pam, mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Ada Katna Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Ishak, Ida Chomel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chod, Hasma Dini, Hanan, Miss Kayoy, Fiza Riza, Joe Pasir Mas Kelantan. Ada Zila Puteri Lilin, Cikgu Ati, Debab Yus YMC masih pegang spana lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah. Siapa-siapa pun kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang bela rimau, bela singa dekat dalam rumah selamba je. Sebab kita baik dengan dia. Cuba kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita. Jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga selamat pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Ramai yang dah tak sabar untuk menangis tepi bujur katil. Ramai tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan kan. Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum, dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab dianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran
untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, ya. Driver tanker Simen Prostar hadir pam pam pam Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Power

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

lagu dan lirik ciptaan malam. Kumpulan Datang Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua. Untuk berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruhan tu. Semuanya saya harapkan dah semuanya okey. Mata masih segar lagi. Kaki-kaki bola dah tentu-tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Pagi ini, 3 pagi. Tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah sebab dia wakil Asia tau. Semalam 2 wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah dimalukan dengan 6-0 tau. Mexico menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau tengok kan semalam peluang Korea Selatan banyak tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Sama bekerja, sama bertugas. Ada saya tahu ramai yang mata mengantuk, layu je matanya tu kan. Pergilah berehat seketika, carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take 5 ya. Nak berehat seketika boleh tak, nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau, bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak, boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah. Sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio, Rosita Uji layan lagu sedap-sedap kan? Dahan robot Abang Lori, pam-pam-pam. Mantap Abang Lori. Ada Ari Garage, Sue My Heart, Kia Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Pineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen. Ada Iz, dia kata sini selalu layan GBH tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah, saya lah. But SB luncur terus lagi. Ini GBH luncur terus. Okey, masuk pam-pam-pon. Abang-abang lori semua, pilot-pilot darat kalau jumpa saya, pam-pam-pon. Oh, dari jauh je dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam, hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15 dan 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang semalam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi.
Dan bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, Nun Alif Zaid Alif di Nasional FM, sentiasa di hadirin.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya, lelengau. Maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu. Rindukan seseorang. Alah. Nak buat macam mana? Nama pun rindu. Rindu ni kita tanpa dipaksa tau. Tiba-tiba dia hadir dalam jiwa kita. Begitu juga dengan cinta. Cinta tu tak boleh dipaksa. Paksalah macam mana. Bayarlah berapa banyak pun. Kalau ianya tidak boleh terbit dalam hati kita, memang sukar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit, penyakit angau namanya. Pernah dengar penyakit angau? Siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm-confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okey, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika. Bagilah hujan tu reda kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Kalau saya memandu pun mungkin 60km sejam ataupun 50km sejam je. Abang Latif dikatakan assalam di GBH. Uncle Fadil pam-pam-pam. Abang-abang Lori Puteri Delisha melaporkan diri. Kopi O katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur. Saleha Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, Mak Bedah kita kan, Sinar Cahaya, Awang Jagat, Norin Johan, Kak As JB, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, Pak Long Man, Cik Dah, Dayang Rurafidah, Didi Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan. Itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Bahau juga. Di Kodi, tadi kita sama kau pemanis Khatijah Syari dari Gerik. Zikir salam dari Kuala Terengganu hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem. Sembilu Anggapanmu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah, ini perlawanan dalam kumpulan D. Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama. Begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka, saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau. Sebab satu dunia menonton kita bermain. Satu dunia melihat kita bawa bola. Satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola. Saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 3.2 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak negeri Melaka ataupun kerajaan negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya? Siapa suka pergi Melaka? Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor, saya suka pergi ke negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat bandar hilir tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Dan sampai dekat bandar hilir tu kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan? Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Nolizawati, Karang Kicam, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Havizula, Raj ada dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila, Yusuf, Jamilah 79 melaporkan diri. Wan Baling, mantap, hadir dari Perdua Rawang on sampai pagi. Wan, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Fauzi Masuki, Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita, dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gegasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klausman dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 3.33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali. Tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita, kita kalau boleh kita jauhkan. Tapi itulah, kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk, ya kan? Nanti yang buruk datang kepada kita betul-betul baru kita tahu. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Seri Saloma Ismail. Ada siapa lagi? Ada Bakar Wali Bentong 98 eh. Agent White Gluta Horse, Mariana Zinon, Zuaida. Ada Mulan, ada Apis Sebertak, Opa Akil Akif, Azli Zabahan, Normala Abdul Hamid, Bintang 98 D. Mantap. Pada ketika ini perlawanan antara pasukan tuan rumah USA menentang Australia, tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11 iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri ya, yang menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia kan. Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku. Terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik. Kemudian peringkat suku akhir sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir, akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati seketika untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran suara, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasrul Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Hassan Saul Vedem dengan lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Setiapnya kenangan lalu, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Kerana lagu itu telah pun membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir. Kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Happy birthday to you. Ada yang mengadu kawasannya hujan sejuk ni bang. Ui, sebenarnya tarik selimut kan. Tapi mata nak tengok bola, telinga nak dengar GBH. Okey, terus, teruskan. Boleh je, tak ada masalah kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Keputusan semasa pada waktu ini, tamat separuh masa pertama. Amerika Syarikat 2, Australia 0. Amerika Syarikat berjaya menambah jaringan pada minit ke-43 dengan penjaringnya adalah Alex Freeman. Kalau kita lihatkan pun, penguasaan bola lebih kepada Amerika Syarikat dengan 70% berbanding Australia 30%, ya. Banyak percubaan yang dilakukan oleh USA dengan 6 percubaan, 2 menepati sasaran berbanding dengan Australia hanya 2 percubaan, 1 yang menepati sasaran. Itu keputusan semasa Piala Dunia 2026. Terus kekal setia menonton RTM kerana 104 perlawanan Piala Dunia 2026 kami bawakan secara langsungnya kepada anda. Diamond 85, selamat pagi Aisyah Icha. Oh, Aisyah Icha lama tak melaporkan diri bersama dengan saya kan. Intan Payung ada, kita ada siapa lagi? Iris Chome, ada Imar Rose, ada Nora Ati 80, Bunga April, Kelah Hasdi dari Brunei, Sarimah Rose, Marina, ada Baby Emma, Suhana Angah dari Terengganu, Acuniza, Ebi Hashim, Anwar Sofia, Zurina, Erin Erina, Dayara, Maisara. Ramai lagi, ramai lagi. Mantap semua. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, baru bangun tidur ke? Ini mesti ramai yang baru bangun tidur kan. Geng-geng berumur pati saya panggil. Zul the Red Warrior QC Pro 2 hadir. Mantap. Jom sambung lagi berhibur dengan lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh Bhattacharya, paduan suara Arjit Singh antara Mitra dengan lagunya Gerua. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Ada yang tanya dengan saya, bang, kenapa lagu hari ni mendayu-dayu? Yalah, nama pun menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Kadang-kadang kenangan itulah yang perlu kita kenangkan. Bukan untuk kita kembali pada zaman itu, tidak. Tetapi kita nak belajar sesuatu apa yang pernah kita lalui, ya, menerusi kenangan itu. Kalau kita lihatkan, tak pedulilah seberapa jauh pun kita pergi. Berapa jauh, kita nak pergi ke mana pun, jarak tidak akan mampu menghapuskan semua kenangan yang kita lalui. Ada yang kata, saya nak bawa dirilah. Saya kecewa, saya nak bawa diri, nak lupakan kenangan. Tak boleh. Walau ke mana pun kita pergi, sebab kenangan itu memang terus hidup dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menghadapi kenangan itu bergantung kepada diri kita. Sebab itu saya sering berkatakan, sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu negatif dengan kenangan. Relax-relax, tenang-tenang. Okey, 4:33 minit pagi. Buat peniaga-peniaga di negeri Selangor, terutamanya mereka yang menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, Kerajaan Selangor mengumumkan pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu lebih 21,000 peniaga bagi menghadapi cabaran ekonomi susulan krisis tenaga global. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan pengurangan kadar sewa itu berkuat kuasa dari Julai hingga Disember tahun ini, dan ianya melibatkan semua PBT di negeri itu. Jadi komuniti penjaja yang menyewa kedai dan juga gerai di premis PBT merupakan usahawan barisan hadapan yang menggerakkan ekonomi harian rakyat bagi membantu mereka terus berniaga tanpa perlu menaikkan harga makanan. Itu berita baiknya untuk peniaga-peniaga yang menyewa, kata orang tu, menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya. Banyak lagi lah inisiatif, bukan saja daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga membantu golongan usahawan, membantu golongan B40, M40, semua golongan dibantu oleh kerajaan. Mudah-mudahan segala bantuan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Tapi percayalah, nama pun bantuan, pastinya ada manfaat di situ. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Lagu daripada Allahyarhamah Siti Sarah Rasidin, menerusi lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Musrat. Kesetiaan. Jadi terus setia bertemankan Nasional FM sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Berhantu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gegasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Lagu ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazila Iwai dengan Terselah Kasih Abadi. Lagu ini menutup tirai menangis tepi Pucu Katil. Dan lagu ini juga membawa kita ke di jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini memberikan keceriaan buat anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM ataupun geng-geng berhantu. Selamat pagi. Sebuah harapan selalunya ada di setiap pagi tau. Jalan pastinya akan selalu terbentang luas untuk kita. Itu pun kepada mereka yang selalu berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jadi jangan menyerah kalah. Jangan menyerah walau apa pun. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Ha, gitulah kaedahnya ya. Baik, keputusan penuh bagi perlawanan Piala Dunia 2026 antara Amerika Syarikat dan juga Australia. Amerika Syarikat berjaya menewaskan Australia dengan 2-0. Ini bermakna Amerika Syarikat hampir melayakkan diri ya ke pusingan seterusnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah, 20 Jun 2026 di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.44, Johor Bahru Johor 5.46, Bandaraya Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, juga Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis 10.549 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zakaria Yahya dengan tajuknya soal jawab solat jamak dan juga kasar. Ramai yang salah faham mengenai solat jamak dan juga kasar kan. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi. Buat anda semua peringkat-peringkat setia Nasional FM yang keteruskan kasih setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Daripada awalnya lagu-lagu yang agak rancak, kemudian kita bertukar mood kepada lagu-lagu menangis tepi Pucu Katil, dan lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, mententeramkan jiwa anda, menenangkan jiwa anda. Mungkin lagu itu memberikan kesedaran, keinsafan kerana liriknya yang sangat-sangat mendalam ya. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan kumpulan Ekspedisi. Lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin. Tajuk lagu ini adalah Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apakah yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda saja yang tahu. Terus layan Nasional Gemburuhan tu.

seorang musafir telah berniat untuk melakukan jamak takhir, tetapi semasa dia berhenti rehat, dia menukar niat tersebut kepada jamak takdim dan berhasrat untuk melakukan jamak takdim kerana pada masa itu belum lagi masuk waktu solat kedua. Bagaimana dengan niatnya itu? Okey, dalam perancangan dia, tak apalah kita sembahyang jamak takhir lah, ya? Sebab kita ni mungkin jauh lagi ni, ha, contohlah, ya? Tapi tiba-tiba dia singgah, ish, kita jamak takdim lah dulu, ha, dia tukar pula dia punya niat dia. Dan dalam masa dia berniat itu, nak bertukar niat itu, nak melaksanakan solat jamak takdim itu, waktu masih ada, ya? Waktu yang pertama tu masih ada. Jadi apakah hukum dia? Harus baginya menukar niat daripada jamak takhir kepada jamak takdim selagi waktu solat kedua belum masuk waktu untuk melakukan solat jamak takhir. Ha, jadi perbuatan itu dibolehkan, harus, ya. Perhatian, menukar niat dari jamak takhir kepada jamak takdim adalah diharuskan selagi waktu solat kedua belum masuk atau waktu solat pertama belum habis. Kerana niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama, manakala menukar niat dari jamak takdim kepada jamak takhir adalah tidak diharuskan kerana niat jamak takdim dihadirkan ketika dalam takbiratul ihram solat pertama. Ha, ini dia, ya. Kalau yang nak daripada jamak takdim, jamak takhir, kamu jadi tak jamak takdim tak ada masalah, ya. Tapi kalau jamak takdim kemudian tukar jamak takhir pun sebenarnya tidak ada masalah, cuma dia akan bertukar dari segi sudut kedudukan tu. Dan seterusnya, jika si musafir terlupa untuk berniat jamak takhir sehingga habis waktu solat pertama, bagaimana pula, ya? Ha, jadi memang dia terlupa betul, masuklah, ya, habis waktu zuhur, waktu asar, barulah dia teringat nak sembahyang jamak, ya. Sekiranya seseorang hendak melakukan jamak takhir, maka ia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama. Ha, kalau macam contoh waktu zuhur dengan asar, sewaktu waktu zuhur itu kita kena niat jamak takdim, ya, jamak takhir, sorry. Sekiranya ia tidak berniat dengan sengaja, maka ia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat, dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya, dan hendaklah ia mengqadanya semula dengan segera. Ha, jadi dia kena, kalaulah dia terlupa betul, ya, dia terlupa memang sengaja melupakan, ya. Ha, buat lalai, maka dia dah melakukan satu maksiat, ya. Dan sebenarnya bukan nak sembahyang jamak pun, memang tak nak sembahyang, ha, ataupun dia main-main, tuan-tuan. Jadi hukum dia kena qada balik sembahyang tersebut. Adapun jika seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam Ghazali, ia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak. Ia tetap boleh menunaikan solat secara jamak. Ha, dia terlupa. Ha, dia terlupa nak berniat. Ha, terlupa betul-betul. Ha, memang asalnya begitu tapi terlupa. Jadi kalau terlupa betul-betul memang dibolehkan, ya. Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupanya itu berdasarkan pada hadis yang bermaksud diangkat pena, tidak diambil kira dari umatku kesilapan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Niat untuk menjamakkan solat hendaklah dihadirkan dalam hati, iaitu apabila terlintas di hati seseorang untuk melewatkan solatnya dengan tujuan untuk ditunaikan dalam waktu solat berikutnya, maka ini telah pun dikira niat yang sempurna. Ia hendaklah menghimpunkan dua solat dalam solat waktu solat kedua. Jika tidak terlintas langsung dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang lalai dan tidak mempelajari hukum hakam Islam. Ia hendaklah mengqadanya semula solat yang ditinggalkan itu, tiada dosa ke atasnya disebabkan kejahilan ataupun kelupaan. Kemudian ia hendaklah menunaikan solat yang kedua. Dengan cara ini, kedua solat yang dilakukan itu adalah jamak pada zahirnya. Ia juga hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada di atas kelalaian kecuaiannya terhadap hukum Allah SWT. Jadi berdasarkan dua jawapan ini, mengikut pandangan penulis, orang yang terlupa untuk berniat jamak takhir diperincikan seperti berikut, ya. Yang pertama, jika terlintas dalam hati si musafir untuk melewatkan solat pertama hingga ke dalam waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut dalam berniat jamak takhir walaupun secara tersusun, itu formal. Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti yang diniatkan, ya. Ini dia dah terlintas, ha, ini dia berniat awal, ya.
maka tak ada masalah. Jika si musafir dengan sengaja melupakan niat jamak takhir, maka ia telah berdosa. Wajib ke atasnya mengqadha semula solat pertama yang telah terluput waktunya itu, dan wajib baginya bertaubat kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Ini orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian dia claim dia nak sembahyang jamak. Maknanya dia kena qadha balik sembahyang tersebut. Jika si musafir benar-benar terlupa untuk berniat bukan disebabkan kelalaian dan kecewaian, maka menurut Imam Al-Ghazali, si musafir tersebut adalah dikira orang yang berada dalam keuzuran yang dimaafkan syarak. Harus baginya melakukan jamak takhir setelah masuk waktu kedua, benar-benar terlupa berniat

0: bagaimana kedudukan orang yang solat jamaah takdim di akhir waktu, di mana ketika dia sedang solat masuk pula waktu solat kedua. Ha. Dia dah lewat sembahyang jamaah takdim, dia nak sembahyang zuhur dengan asar. Tapi di sembahyang zuhur tu, kan, untuk dua rakaat yang zuhur tu hampir sangat dengan waktu asar, dan masuk pula waktu asar selepas itu. Pendapat yang pertama ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri, dalam di mana jamak takdim harus dilakukan walaupun ia hanya sempat mendapat sebahagian rakaat solat kedua dalam waktu solat pertama, ya? Ha, sempat mendapat rakaat solat kedua. Maknanya kalau dia tak sempat rakaat solat kedua, tak apa lah. Tapi kalau rakaat yang kedua, iaitu solat zuhur, dia sembahyang zuhur dua rakaat, lepas tu sembahyang asar dua rakaat, tapi masa sembahyang asar tu dia dapat takbiratul ihram je, lepas lagi. Ha. Kalau tak lepas, kalau tak nak angkat takbir je, tiba-tiba orang azan, habis. Tapi dia Allahu Akbar, apa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh lagi, ya. Itu dipanggil waktu haram, ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika seseorang sempat menunaikan satu rakaat solat dalam waktunya, maka solat tersebut dikira tunai, ya. Jadi kalau yang ni, kalau betul-betul kita dapat satu rakaat, itu lagi afdal, boleh dapat, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man adraka raka'atan min salati faqad adraka salat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sempat aku satu rakaat daripada solat, sesungguhnya solatnya dikira, ya. Yang paling adalah bila kita dapat satu rakaat, ya, satu rakaat daripada solat yang kita nak sembahyang tu, jadi kita boleh teruskan sembahyang, dikira sah sembahyang tersebut. Bagi jamaah takdim, keseluruhan solat pertama mesti selesai sebelum habis waktu solat pertama. Solat kedua memadai dengan melepasi rakaat pertamanya sahaja untuk melayakkan solat jamaah takdim tersebut dikira tunai. Bagi jamaah takhir, jika solat sudah sempit, wajib dimulakan solat punya waktu terlebih dahulu. Ya, contohnya asar, kemudian diikuti solat kedua, itu waktu zuhur. Tetapi wajib melepasi satu rakaat solat kedua, itu zuhur, dalam waktu solat empunya waktunya, iaitu solat asar, ya. Jadi ini kalaulah kita sembahyang zuhur dengan asar, kemudian kita sembahyang jamaah takdim, ya. Sembahyang zuhur alhamdulillah dua rakaat, kemudian bila sembahyang asar tu lepas daripada rakaat yang pertama tadi, tiba-tiba azan, maka lepas, ya, lepas. Ha. Ha. Kalau begitu juga kalau kita sembahyang maghrib dengan isyak, ya, tiba-tiba kita lewatkan isyak tersebut dekat dengan subuh dah, ya. Ha. Tiba-tiba maghrib tu kita sembahyang ada dua rakaat lagi, maka sah sembahyang tersebut. Jadi itu, ya, yang mana yang dinyatakan di sini. Semoga apa yang sampai ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Dato' Afzal Hassan. Yukis dengan Bila Diri Disayangi. Dan waktu sekarang sudah pun 5.37 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. National Game Berhantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang setengah jam lagi untuk anda, untuk saya juga bersama dengan anda kan. Jadi terima kasihlah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Sampai ke saat ini ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Ialah nama pun geng berhantu. Sememangnya tidur di siang hari lah. Bermimpi pun di siang hari ya? Ada yang baru bangun, nak pergi kerja, sama pergi kerja, sama menjalankan tugas. Kita nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi di atas jalan raya, jangan laju-laju. Ha? Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan lupa tonton terus perlawanan bola sepak di RTM menerusi saluran TV OK pula. Pukul 6 pagi nanti Scotland akan bertemu dengan Morocco ataupun Maghrib tepat jam 6 pagi di saluran TV OK. Oh ya, yeah. Tepat jam 6 pagi juga nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi insyaAllah. 6 pagi hingga 12.30 hari ya. Kerana hari ini hari Sabtu tak ada 3 suara. Yang ada adalah Nasional Hujung Minggu Sabtu dan Ahad untuk 6 jam berikutnya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM Negeri juga bersiap sedia dengan segmen masing-masing di pagi hari. Dan pukul 6 pagi nak mengambil alih siaran dari Nasional FM kepada siaran RTM Negeri masing-masing dan juga RTM daerah ya. Eh, banyak tau RTM daerah ni. Ada Langkawi, ada Labuan, ada Sibu, ada Miri, ada Sandakan. Kerana kami 34 stesen radio dekat RTM ni akan sentiasa bersama-sama dengan anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Kami berikan hiburan yang terbaik kepada anda sepanjang hari. Dan terima kasihlah kepada semua rakyat Malaysia yang terus menjadikan RTM, radio RTM, TV RTM terus relevan bersama-sama dengan anda. Dari dari kami ditubuhkan 1 April 1946 sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran. Mudah-mudahan sokongan anda itu tidak berbelah bagi. Terus sokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami. Kerana anda adalah nadi bagi kami semua. Abang Jeb katanya mantap GBH. Oh, baru melaporkan diri ke? Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa satu perkara, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk subuh. Salam subuh untuk anda. Dan sebelum saya mengakhiri ataupun berpisah dengan anda, oh, DJ Feroz di Perlis FM, kami pula fly. Okay, sedikit kata-kata untuk anda pagi ini. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sepanjang saya bersiaran 6 jam ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-sama lah ya. Untuk pagi ini saya mahukan kita semua, termasuklah saya, untuk kita fikir yang baik-baik. Kita fikir yang baik-baik, cakap pun yang baik-baik, minta pun yang baik-baik, sangka yang baik-baik kan. InsyaAllah yang datang nanti semua yang baik-baik untuk hari ini. Mudah-mudahan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan juga selamat pagi kepada anda pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Dan untuk hari ini edisi Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Syaz teman anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan juga buat panduan muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat subuh bagi daerah Langkawi hari ini pukul 5.52 minit pagi. Dan juga sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026, Scotland melawan Morocco. Jadi anda boleh tonton menerusi RTM Click di saluran TV OK. Jadi terus layan Langkawi FM.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مسلمين مسلمات terpendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini bukan hanya mengajar tentang beriman kepada Allah semata-mata. Tetapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Islam ini mengajar juga akhlak yang baik, sifat yang baik apabila kita berada di dalam masyarakat. Islam ini juga dibina atas 5 benda. Salah satu daripada riwayat Bukhari, Islam dibina atas 5 benda, 5 perkara yang disebutkan. Nah, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, puasa, zakat dan sebagainya, menunaikan haji. Apa maksud hadis ini tuan-tuan? Solat ini adalah rukun utama bagi selepas daripada kita mengucap syahadah. Apa arti solat tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah? Firman Allah kata apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini boleh mencegah perkara mungkar. Jadi kita kena sedaya upaya usaha buat ikut perintah Allah sampailah solat itu menjadi benteng kehidupan kita. Solat ini juga akan mengajar kita untuk menjaga akhlak peribadi seperti mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam tuan-tuan. Bukannya kita beribadat semata-mata tanpa kita sedari ibadat itu juga tidak boleh memberikan kesan yang baik kepada kita. Ayuh kita sama-sama usahakan. Nah, Islam ini lengkap dan cantik bila mana kita mempelajari dan juga mendalaminya. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab kemuliaan sebagai agama Islam, semua kita dapat kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan peri kemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad bastashhad ala ardi. Damut damut ala ardi. Baruf hana. Yani bamut hana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: Ceria pagi.

0: Aduhai, bosannya hari ni. Tak ada pelanggan.
1: Awak ni, Cici. Muka nampak sedih je ni.
0: Maulah tak sedih. Tengoklah kedai aku ni. Tak ada orang pun nak masuk. Usahkan nak masuk beli. Tengok-tengok pun dah tak mau.
1: Hang ni kan nampak sangatlah kedai hang ni kurang promosi. Hang tahu tak?
0: Nak promosi apanya? Orang duduk lalu-lalang saja depan kedai ni. Nak promosi apa?
1: Promosi kedai hang lah. Ha, itulah hang tak tahu ni. Kalau nak bagi orang masuk kedai, kenalah wawarkan perniagaan hang. Bukan duk tunggu bagai bulan jatuh ke riba macam ni.
0: Dah lagu mana pula dah. Tak fahamlah aku Ain.
1: Ha ni, main abang. Aku dengar Langkawi FM tawarkan harga menarik untuk iklankan perniagaan kat radio depo.
0: Lah, ya ke?
1: Yo, kalau nak bagi orang tahu produk hang, nak bagi orang tahu kedai hang, hang kenalah telefon depo. Barulah ada orang main kedai hang.
0: Ni, pastu macam mana kalau aku nak ambil iklan kat radio depo tu?
1: Allah, Allah, Allah. Senang je. Hang telefon 04-969-8523 ataupun 04-969-8524. Nanti pegawai depo akan tolong hang.
0: Naklah sungguh ni. Tak sabar pula aku ni.
1: Ha, dah tak sabar. Telefonlah 04-969-8523 atau 969-8524. Lagi satu. Ha, WhatsApp saja 011-5622-1048. Senang kata.
2: Assalamualaikum, DJ.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya Fali. Boleh tuju lagu tu?

Syariah Pagi Langkawi FM di 104.8. Baiklah, waktu sekarang pukul 6.50 minit pagi. Tepat 7 pagi nanti kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti utama 7 pagi. Jadi nantikan perinciannya 7 pagi. Terus layan Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries, and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT, and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan, serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baharu dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan satu mata selepas terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Xin Yi, Ke Min Ting dan dua pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon, yang merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU Perjanjian Damai. Agensi Berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran-Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada 11 paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Ceria Pagi.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Brazil kekal satu-satunya negara yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak kejohanan pertama pada tahun 1930.

0: Time for World Cup updates on Activate.
1: Cheerio Pagi!

0: Langkawi FM.
1: Program jualan Ahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Ramah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Amanat Tahun Baharu 2026, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Tia dalam slot refleksi. Hari ini kita semua tahu yang betapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita untuk solat. Tapi kita juga sedar tentang realiti betapa mencabarnya kita nak didik anak-anak untuk solat. Well, sekurang-kurangnya Mama Tia rasa begitu. Mungkin anak boleh solat depan kita, tapi kadang kita tak suruh dia tak solat pun dengan sendiri. So, apa sebenarnya resepi atau formula yang paling utama dalam mendidik anak-anak untuk solat? Biasanya lah kalau Mama Tia sering sebutkan, kalau kita nak anak kita belajar, nak kita anak kita pandai, aktif, apa yang paling penting adalah asas kasih sayang. Jadi untuk kita didik anak-anak solat juga, asas emosi yang kuat dan positif itu sangat-sangat penting. Kerana kebijaksanaan, kematangan emosi yang anak-anak kita ada akan melahirkan positivity ataupun melahirkan keadaan diri anak-anak yang positif dan sentiasa ceria, gembira, tenang dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi, untuk anak-anak kita ni yang sedang berkembang, sedang membesar, mereka perlu merasakan solat itu penting dan solat itu indah. Solat itu sebahagian besar dalam kehidupan mereka. Tanpa solat, mereka tak rasa best, tak rasa nikmat, tak rasa indah. Bagaimana kita ni, mungkin dah dewasa baru kita rasa begitu. Jadi, kita kena sering sebutkan tentang kasih sayang Allah. Betapa Allah berikan kita nikmat, betapa kita cintakan Allah, betapa kita rasa macam sangat bersyukur dengan apa nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dengan itu, kita rasa mensyukuri nikmat solat. Jadi, ibu dan ayah ni kita kena faham, anak-anak ni akan belajar melalui apa yang kita lakukan. Okay? So, bila kita menunjukkan kepada anak-anak betapa solat itu penting dalam kehidupan kita. 5 waktu solat, bila dengar azan, kita ambil wuduk, kita siapkan tempat solat, tak perlu kita cakap, kita buat dengan anak-anak, insya Allah mereka akan terapkan benda ni dalam kehidupan mereka. Dan sudah pasti, dalam apa pun kita lakukan dalam hidup ni, kita kena banyak berdoa. Berdoa kerana nikmat, solat, ini semua anugerah dari Allah. Jadi seperti Nabi Ibrahim juga mendoakan supaya anak beliau, cucu keturunan semua solat, menjadi daripada golongan yang solat. So jadi kalau mungkin Mama Tia boleh kongsikan doa, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Itu doa untuk kita doa agar anak-anak kita ini, generasi akan datang, dan diri kita ini solat. Kerana solat ini 5 kali sehari. Mungkin ada yang rasa berat, ada yang rasa terlalu sedikit, tapi yang pentingnya untuk anak-anak kita bermula seawal usia, biarlah hubungan mereka dengan solat, hubungan mereka dengan agama, hubungan mereka dengan Al-Quran itu indah, dan supaya mereka rasakan diri mereka boleh buat. So siapkan pakaian solat, sejadah, ruang solat yang cantik, indah, wangi untuk anak-anak kita sekeluarga. Dan juga bila solat itu dikaitkan dengan aktiviti yang best, positif, mama dengan baba membacakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah tokoh-tokoh wanita ke tokoh-tokoh dalam sejarah yang menarik. Jadi anak-anak ni rasa bestnya solat. Saya suka sangat aktiviti solat bersama keluarga. Semoga Allah menurunkan rahmat dan barakah dalam keluarga kita, dan setiap usaha kita diambil kira sebagai amalan kebaikan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Ya, jadi sama-sama kita hayati rukun negara yang merupakan tonggak perpaduan rakyat Malaysia. Dan juga Minggu Perpaduan 2026 catat 284,448 pengunjung, tertinggi sejak 2023. Yang mana sambutan berlangsung dalam tempoh 4 hari penganjuran Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan, sekaligus menjadi angka tertinggi sejak ia diperkenalkan pada 2023. Menteri Perpaduan Negara KPN, Dato' Aaron Ago Dagang berkata, pencapaian itu membuktikan rakyat Malaysia semakin menghargai kepelbagaian budaya, warisan dan identiti yang menjadi asas kekuatan negara. Dan pastinya kita sama-sama hayati rukun negara, hormati rukun negara. Supaya kita menjadi warga dan juga menjadi rakyat yang lebih berdisiplin dan cintakan negara.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ha ni habuan hang. Aku ni kalau janji, memang aku bagi.
1: Maruah perkhidmatan awam bukan untuk digadai atau dijual. Wang ringgit bukan galang gantinya.